0: Patah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jemil.
1: Ya, yeah, ketua menih.
2: Khabarih, Wak Rasa.
0: Wak Rasa, Wak.
2: Dia khabarih kabeh pemiring.
0: Pemiring
2: Johor
0: semua.
2: FM.
0: Ya, maksudnya pendengar semua. Okey, Wak. Hari ini kita nak belajar perkataan apa?
2: Tino iki perkataan ni. Ketok.
0: Itu maksudnya nampaknya. Contoh ayat dia yang kita nak
2: ayatnya
0: bagi Wak.
2: Ayatnya senang je. Wah cepedak kui ketok eh wis koyo mateng.
0: Wah, buah ni wah.
2: Wah.
0: Wah.
2: Wah. Wah.
0: Oh, wah saja.
2: Wah lah.
0: Wah cempedak kui ketok ke?
2: Ketok eh.
0: Ketok eh.
2: Wis koyo mateng.
0: Wis koyo mateng. Koyo mateng tu dah masak,
2: dah masak
0: lah.
2: Jadi mana dia buah cempedak tu nampaknya macam dah masak.
0: Itu maksudnya.
2: Sepatah
0: sehari dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino entuk opora.

0: Itu dia lagu Najwa Latif, Ademu, baru saja menghiburkan anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, kita masuk untuk waktu ini. Seperti biasa, kita ada Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya telah pun bersiaran secara langsung di live TikTok dan juga di laman muka buku kita. Boleh cari di laman muka buku itulah, di Facebook Johor FM dan juga di TikTok Johor FM Official. Boleh typekan di situ. Adanya kami, adanya dua orang tetamu yang kita bawakan khas pada pagi ini.
0: Kis, nampak tak ramai tak di konti kita hari ini? Pagi ini kita akan berbicara tajuk topiknya mitigasi dalam prosiding jenayah yang kita bawakan hari ini bersama dengan Jabatan Bantuan Guaman Negeri JBG Negeri Johor.
1: Baik, kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Puan Bariah binti Jalil, pegawai undang-undang, dan juga Cik Siti Fatimah binti Yaakob, penolong pegawai undang-undang dari JBG.
0: Sehat-sehatnya,
1: terima kasih memberi keceriaan kepada kami, kepada saya jugalah pagi ini. Kan, sebab mereka datang dengan aura yang begitu ceria. Seronok kita pagi ini.
0: Betul, seronok kita kan. Walaupun katanya setahun sekali yang datang.
2: Betul, rezeki.
0: Okey, hari ini kita nak berbicara mengenai tajuk yang tadi, mitigasi kes jenayah. Mungkin siapa boleh kongsikan dulu? Okey, Puan Bariah. Pegawai undang-undang dari Jabatan Bantuan Guaman Negeri. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan para pendengar sekalian, apa itu yang dimaksudkan dengan prosiding jenayah ni? Silakan.
2: Okay, terima kasih DJ Kiss dan juga DJ Saufi lah. Terima kasih juga menjemput JBG Johor untuk datang ke Johor FM. Okay, prosiding jenayah ni sebenarnya adalah satu prosiding perundangan, maksudnya perjalanan kes jenayah di mana seseorang tu bila dituduh di mahkamah, dia akan dikenali sebagai OKT ataupun dipanggil orang kena tuduh ataupun tertuduh. Maksudnya dia dihadapkan dengan kesalahan jenayah yang bila disabitkan, dia boleh dijatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang jenayah. Namun sebelum dijatuhkan hukuman jenayah tu, dia ada dua cara, sama ada selepas pertuduhan dibacakan dia mengaku salah, dan seterusnya mahkamah sebelum menjatuhkan hukuman, mahkamah akan beri peluang untuk dia membuat mitigasi. Dan juga cara kedua, sekiranya dia tidak mengaku salah, jadi dia mohon dibicarakan. Setelah perbicaraan selesai, maksudnya pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes tanpa keraguan munasabah, jadi diberi peluang untuk mitigasi jenayah sebelum dijatuhkan hukuman. Maksudnya hari ini mitigasi jenayah itu maksudnya adalah rayuan sebelum hukuman diberikan oleh pihak mahkamah.
0: Okey, rayuan. Maksud yang kita nak senang faham, mitigasi ni rayuan lah. Setelah dah jatuh hukum.
2: Maksudnya bila disabitkan kesalahan tu.
0: Waktu disabitkan kesalahan.
1: Baik, kalau tengok buku panduan undang-undang Puan Bariah tu begitu tebal. Saya dah lama tengok. Kalau dulu pegang macam kamus apa Oxford kan. Di sini tebal kan.
0: Itu kamus. Kamus kita tak perlu baca. Yang ni kita perlu baca.
1: Perlu baca. Itulah dia. Siapa yang nak jadi lawyer, kena hafal, kena hadam tu semua tu. Satu buku. Woi, bukan nipis tu.
0: Patut saya tak perlu jadi lawyer. Saya tak suka baca buku tebal-tebal.
1: Itulah. Patutlah janganlah.
0: Okey, baik. Seterusnya, Safi.
1: Okey, baik. Antara pihak-pihak yang terlibat dalam prosiding jenayah ni, siapa agaknya? Mungkin Cik Siti boleh kongsikan kepada kami.
3: Okey, terima kasih. Untuk soalan tu, kalau katakanlah pihak-pihak yang orang kata akan berada dalam prosiding jenayah tu, antaranya hakim lah atau magistrate, iaitu untuk memberi orang kata perintah ataupun untuk orang kata menjadi mengadili bagi setiap prosiding jenayah yang berlaku. Kita ada timbalan pendakwa raya ataupun pegawai pendakwa, iaitu pegawai yang dilantik untuk mendakwa OKT di mahkamah. Alright. So selepas tu kita ada peguam bela, iaitu peguam yang mewakili OKT lah. Contoh kalau katakanlah contoh macam kita daripada JBG, kita lah yang mewakili OKT. Dan juga kita ada orang kena tuduh. OKT ada singkatan bagi orang kena tuduh, iaitu orang yang didakwa atas kesalahan jenayah. Seterusnya kita ada saksi, iaitu individu-individu yang dipanggil oleh pihak pendakwaan ataupun pihak pembelaan untuk memberi keterangan di mahkamah sekiranya OKT memohon untuk dibicarakan.
0: Mm-hmm. Itu dia. Okey, Puan Bariah, mungkin boleh berikan antara contoh-contoh kesalahan jenayah. Adakah jenayah-jenayah tertentu atau merangkumi semua jenayah lah tepat, atau yang orang kata kena tuduh dalam Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya atau Seksyen Dayah tu 302 ke? Nampak tahu sikit seksyen tu.
4: Silakan. Kalau macam ni, kalau mencuri kan, kita jenayah, apa kesalahan jenayah kan. Kalau mencuri hati.
0: Jadi itu kategori mana? Kategori jangan jawab.
2: Soalan perangkap tu. Sebenarnya jenayah ni dimaksudnya perbuatan yang menyalahi undang-undang pemerintahan satu tempat tetapkan lah. Macam dekat Malaysia kita ada Akta Kanun Kesiksaan lah, boleh refer. Macam tadi apa tu, DJGIS ada sebut Seksyen 302 tadi, 39B itu semua antaranya lah.
0: Memang termasuk semua lah.
2: Memang ada tu lah. Tapi secara umumnya lah, dia dalam Kanun Kesiksaan tu ada yang melibatkan jenayah kekerasan. Contohnya ancaman fizikal, menyebabkan kecederaan terhadap mangsa, contoh kes bunuh, kes rogol, samun, dan juga mendatangkan cedera. Selain itu ada juga yang jenayah melibatkan harta benda, contohnya mencuri, merompak. Lepas tu ada juga yang jenayah narkotik lah. Kebanyakan macam JBG ni memang kita ambil kes jenayah dadah kan. Memang maksudnya kes yang melibatkan penggunaan, pengedaran, macam tu lah. Itu secara umum lah jenayah-jenayah.
0: Yang mengedar sekali lah.
2: Mengedar tu kalau
3: kita tengok juga,
0: mungkin kena tuduh lah kan.
2: Cuma bila kadang-kadang ni bila mengedar tu kan macam berat kan dia punya hukuman. Kebanyakannya tak bersedia untuk mengaku salah lah. Memang kita tak ambil lah DJ Kiss.
4: Dia adakah melibatkan hanya mahkamah station ataupun mahkamah tinggi sekali?
3: Mahkamah magistrate.
4: Mahkamah magistrate.
3: Section pun kita tengok juga.
4: Mahkamah syariah?
3: Mahkamah syariah.
0: Yang tu kes lain.
4: Tak payah, selalunya kalau macam ada kes-kes tu memang penceraian apa semua.
3: Yang mencuri hati tu lah.
0: Itu syariah
4: lah. Pihak ketiga. Pihak ketiga
2: ada. Syariah ada kan?
4: Syariah ada.
3: Jadi kalau katakan untuk kes dadah ni, kita tak ambil ke semua. Untuk akta dadah, apa tu, akta dadah berbahaya 1992 ni, kita ambil section dan juga dia punya gram. Kalau katakan melebihi, contoh terlampau banyak, kita tak boleh ambil.
0: Contohnya 200 gram ke bawah lah.
3: Dalam 15 gram.
0: 15 gram
3: anggaran lah. Biasa kalau kata kes yang kita bawa pun kadang-kadang 0.04 gram. Dapat daripada laporan kimia.
4: Cincin awak tu pun dah dekat berapa, 15 gram.
0: Jangan samakan dengan yang ni.
4: Laju Puan Bariah tu tutup lagi.
0: Okey, baik. Kejap lagi kita sambung lagi. Anda kena terus dengar kami kalau nak tahu lebih lanjut mengenai topik yang sangat menarik yang kita bincangkan hari ini. Dan kalau ada persoalan juga boleh ajukan kepada kedua-dua lawyer kita pagi ini. Okey, kita berhenti seketika lagu ini. Cinta di Akhir Garisan. Nyanyian dari Aisyah Retno, Marsha Milan dan juga Adira. Okey tak?
4: Okey je.
0: Macam itulah.

0: ketahui apa antara langkah-langkah yang perlu kita ambil, bagaimana Cik Siti?
1: Okey, kalau katakanlah contoh tadi kan, untuk soalan DJ tadi, macam mana pemakaian kita orang tu kan, untuk lawyer biasanya pakai kot hitam dengan baju hitam ataupun putih. Maksudnya black and white, kot warna hitam, tak ada yang pakai
0: blazer.
1: So pakai blazer hitam lah.
0: Tapi kalau macam dia ada macam blouse tu yang saya tengok kan.
2: Blouse?
1: Yang itu
3: awak tengok kat mana tu?
2: Dekat ni, mata tinggi.
0: Betul. Macam jubah tu.
1: Betul. Okey, betul.
3: So dia tengok drama tu yang berlakon kat mahkamah tinggi.
0: Sejak awal tak ada pengalaman.
3: Okey, faham.
0: Minta dijauhkan lah, harap tak ada lah. Tak perlulah.
1: So untuk yang berbalik pada soalan tadi, kalau katakanlah sekiranya tertuduh dituduh di mahkamah, beberapa perkara yang perlu diketahui adalah macam sepertinya apabila seorang individu dituduh di mahkamah, individu tersebut dipanggil sebagai orang kena tuduh sebab belum jatuh hukum kan. So, dia punya simplify kita panggil OKT. Selepas OKT hadir, kertas pertuduhan akan dibacakan kepada OKT. Bermaksud pertuduhan yang OKT buatlah, apa yang dia buat. So kalau katakanlah selepas kertas pertuduhan dibacakan, biasanya oleh jurubahasa lah. Alright. So kalau katakanlah contoh semasa dibacakan kertas pertuduhan tu, contohnya Chinese, dia tak faham, kita maksud jurubahasa
0: warga asing lah, contohnya warga asing
1: kita tengok dulu dia warga negara apa, contoh Vietnam ke apa kan. So kita kena dapatkan maksudnya jurubahasa Vietnam. Macam tu. Kalau katakanlah untuk orang Melayu ataupun dia faham bahasa Melayu, kita teruskan je lah. Untuk apa? Untuk sama ada OKT ni, dia akan ditanya berkenaan faham ke tidak untuk pertuduhan yang dibacakan. Alright, so selepas OKT kata dia mengaku dan faham, OKT akan diberikan peluang untuk membuat pengakuan bersalah terhadap pertuduhan atau memohon untuk dibicarakan.
0: Dibicarakan macam mana, kita nak membela diri lah.
1: Betul.
0: Ataupun macam dia mengaku tidak bersalah.
1: Betul. So kita akan, maksudnya mahkamah akan bagi peluang kepada OKT untuk orang kata appoint lawyer. So bicara next lah. Kalau katakanlah contoh pada hari tersebut dia mengaku dia mengaku salah terhadap pertuduhan, contohnya tadi contoh OKT dadah kan. So dibacakanlah kertas pertuduhan, contoh kejadian-kejadian semasa
0: ditangkap.
1: So laporan kimia semua dah ada, semua tu dia bersetuju, dia mengaku salah. So selepas tu baru akan ada proses mitigasi daripada kita lah, lawyer daripada Jabatan Bantuan Guaman.
3: Kalau proses mitigasi tu Puan, adakah untuk mengurangkan jumlah denda ke, atau kalau kena penjara mengurangkan tempoh penjara ke?
0: Ada orang cakap lah, kita dengar ni, kita dengar tak tahu betul tak betul kan. Ada orang kata kalau terus mengaku tu mungkin hukuman dia akan jadi lebih ringan berbanding tak nak mengaku, cuba cari
3: dah hujung-hujung
0: baru mengaku, salah juga, jadi hukuman tu mungkin lebih berat.
1: Yang itu
2: betul, sebab sebab kata kalau macam dia mengaku salah, maksudnya masa
0: dan memang betul lah dia buat tu, dia bukanlah mengaku salah sebab dia tak buat pun, tapi tak apalah, nak pendekkan cerita, aku mengaku je lah at least ni kan.
2: Dia macam tu, jadi hukuman dia lebih ringan berbanding kalau nak bicara lepas tu mahkamah dapati dia bersalah juga, dah makan masa. Sekarang pembicaraan ni pula bukan lama tau, DJ Safi, kadang-kadang boleh sampai 2-3 tahun lepas tu dia dapati bersalah juga, faham tak? Jadi dia dah makan masa mahkamah lama.
0: Tapi kenapa selalunya orang kata dia ambil masa yang lama, contohnya di
2: apa? DJ Safi, sebab pembicaraan tu panjang, dia akan mulakan dengan stage pihak pendakwaan dulu. Pihak pendakwaan kena buktikan kes tu prima facie, dia kena panggil semua saksi-saksi, lepas tu kena buktikan memang orang ni lah buat. Maksudnya saksi yang nampak kejadian tu memang boleh cerita balik, maksudnya boleh, memang betul lah orang ni buat. Lepas tu bila dah prima facie pula, dia bukan terus tutup, dia akan ada stage pembelaan pula. Maksudnya pihak pembelaan tu, DJ sendiri ni boleh, tertuduh tu boleh bagi keterangan ataupun dia boleh panggil saksi untuk kata yang dia tak buat, faham tak? Dia ada dua stage, benda tu itu lama. Dan lepas tu hujahan, baru mahkamah akan bagi keputusan lah.
0: Tapi selalunya kalau tahanan reman orang panggil lah, bila dalam tu dia, bila dah ditahan dibawa ke mahkamah tu, itu dipanggil tahanan reman selalunya kan. So dalam tempoh, contohlah hakim menangguhkan untuk tarikh yang biasanya lama kan, seminggu, dua minggu, sebulan boleh jadi.
3: So dan tu 3-4 bulan adalah tempoh tu.
2: Dia boleh dikajamin. Ada kesalahan yang boleh dikajamin, DJ Safi. Ada kesalahan yang tak boleh dikajamin. Macam 39B tadi kan berat. Jadi yang itu memang tak boleh dikajamin. Kesalahan bunuh tu tak boleh dikajamin. Itu tahanan reman lah. Dia still dalam tahanan, dalam tempoh perbicaraan tu.
0: Tapi bayang ingat kalau lama kan. Lama contohnya akan disebut semula, kes disebut semula, mungkin 2 bulan ataupun 3 bulan selepas itu. So tapi selalunya kalau sabit, dia akan dikira. Sebab tu kita kadang-kadang kita baca

0: dikira daripada tarikh dia ditangkap.
1: Betul.
0: Maknanya dia dah tangkap dah setahun dah. Maknanya dah tolak setahun dah kat situ.
1: Betul.
2: So betul, kalau katakanlah contoh yang macam saya selalu pergi untuk mitigasi punya kes, setiap ada kes bicara, memang tahanan maksudnya OKT tu di Rehman contoh bulan lepas kan, tahanan Rehman bulan 4 lagi. So kalau katakanlah untuk yang itu Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1992, jadi kalau katakanlah dalam bulan 4 contoh ketika hari bicara tu dia mengaku salah dan dapat mitigasi, hukuman dikurangkan. So kita akan minta macam DJ beritahu tadi, dari tarikh tangkap contoh daripada biasanya kalau untuk apa perintah hukuman untuk penjara biasa 2 tahun lebih kurang lah anggaran. So kita mohon untuk, kita tak bagi tahu tau tempoh berapa yang kita nak, jadi kita yang bagi mitigasi tadi, akan diterangkan oleh Puan Bariah sekejap lagi untuk mitigasi untuk kurangkan. Dia bukan kita membela OKT tu atas kesalahan dia, tidak. Kita memohon mitigasi untuk kurangkan berkaitan dengan hukuman dan juga denda terhadap kesalahan dia. Kita tak nak orang salah faham, maksudnya kita bela OKT, tidak. Kita membantu kan, untuk kurangkan dia punya hukuman lah.
1: Untuk kurangkan. Mungkin Puan Bariah boleh kongsikan juga kan, antara proses, ada proses mitigasi iaitu proses rayuan meringankan hukuman, di mana proses mitigasi adalah untuk yang rayuan oleh pada orang kena tuduh tadi itulah kan. Silakan Puan.
3: Okey, antara faktor mitigasi yang akan dikemukakan pihak JBG adalah contohnya latar belakang keluarga dia ni. Contohnya dia ni breadwinner, the sole breadwinner family ke. Lepas tu kita akan tanya berapa tanggungan dia. Kadang-kadang ada yang bujang tu, dia kena jaga mak ayah dia sakit ke. Benda-benda macam tu lah. Lepas tu kadang-kadang ada yang ni adalah kesalahan dia yang pertama. Maksudnya dia tak pernah buat jenayah. Jadi benda tu kita kena bagitahu kat pihak mahkamah. Dari satu, dari segi umur. Macam kelazimannya mahkamah akan mengambil kira umur dia ni terlalu muda ataupun terlalu tua. Dan juga dari segi kesihatan tertuduh. Ada juga orang yang macam dia macam ada sakit diabetes lah yang perlukan ubat yang berterusan. Jadi kita kena bagitahu juga ini adalah satu antara faktor mitigasi. Dan juga antara lain juga adalah dia, contohnya dia telah insaf ataupun dia seorang pejabat awam lah, untuk kita mohon kepada pihak mahkamah untuk ringankan hukuman dia.
1: Okey Puan, Puan boleh bagi tak contohlah, contoh kes lah kan, kalau dah jatuh hukum dia kena penjara 5 tahun contohnya, bila dia dah masuk proses mitigasi, berapa yang boleh kurangkan tu?
2: Kalau boleh saya jawab yang ni. Sebab kalau biasa untuk kes yang saya handle, dia punya hukuman penjara tadi dia pilih. Kita tak paksa dia untuk hukuman penjara sebab dia ada denda ataupun penjara. Tapi mostly OKT ni dia tidak berpendapatan. Orang kata dia punya kewangan tu tak ni.
0: Kalau tak nak kena penjara, sebab bayar denda.
2: Betul. Sebab tu kita
0: jawatan bantuan. Atau bukan dua-duanya sekali.
2: Betul. Kalau katakanlah tak. Salah satu. Yang itu dalam cerita.
1: Itu dalam
2: drama tadi tu lah. Okay. So kalau katakanlah untuk kes biasanya kita ambil sebab apa? Kita tahu OKT tu dia punya background macam Puan Bariah terangkan tadi. Dia tak berpendapatan tinggi. Jadi untuk hukuman contoh dikenakan 2 tahun. Jadi daripada situ sebab dia bukan dah dijatuhkan. Jadi sebelum dijatuhkan hukuman. Jadi sebelum dijatuhkan hukuman, majistret akan bagi ruang untuk rayuan. Sama ada OKT buat sendiri ataupun dibela. Maksudnya kita defend, maksudnya bukan defend, kita mewakili untuk mitigasi rayuan tadi tu lah. Betul. So kita akan bagi tahu list down dia punya background semua tu, dan mohon daripada tarikh tangkap. Biasanya daripada contoh 2 tahun tu akan dapat paling minima saya pernah 5 bulan daripada tarikh tangkap. Sebab tu dia punya kriteria tadi penting. Ada ibu sakit ke, kesalahan pertama ataupun keberapa ke, macam
1: tu. Patut kesihatan dan semua lah, semua dah ambil kira lah.
2: Dan juga yang paling penting, laporan kimia. Untuk dia punya gram dadah tadi.
1: Okey Puan, ada yang bertanya dekat sini, kalau warga asing pula macam mana? So maknanya yang kita bincangkan ni hanya untuk warga negara Malaysia je lah.
0: Perkhidmatan ni.
2: Betul. Jabatan Bantuan Guaman memang hanya kita bagi untuk warga negara. Kalau warga asing biasanya memang dia akan ambil peguam swasta.
0: Peguam swasta lah. Ni jabatan kerajaan punya. Betul. Bantuan kerajaan. Ni khidmat guaman percuma ke? Katanya dia tanya kat situ.
1: Yang itu ada bayaran juga sikit-sikit kan, tapi murah kan.
2: Kalau katakanlah untuk bantuan Jabatan Bantuan Guaman ni, dia untuk khidmat nasihat RM10.
0: RM10 je khidmat nasihat.
2: Betul.
0: Okey, khidmat nasihat RM10. Kalau betul. Nak gunakan perkhidmatan
3: kalau nak guna perkhidmatan boleh datanglah. Boleh datanglah dekat JBG tu. Nanti kita akan nilai pendapatan.
2: Okay.
3: Katakanlah macam dalam RM50,000 ke bawah tu kita akan bantu dengan bayaran RM10 lah.
2: Okey. Biasanya kalau katakanlah OKT contoh
3: yang kita datang ke penjara tu kan,
2: kita pergi ke penjara melalui program promosi untuk klinik guaman. Macam kita contoh kita ambil dekat pusat correctional Ulu Chuh. So OKT kita ambil pada hari tersebut contoh 40 OKT. Semua tu adalah tanpa bayaran lah, percuma.
0: Dia
2: macam tu.
0: Dia macam ni lah, bahasa mudah faham. Kalau ibaratnya kalau kita sakit, kita buat rawatan di hospital swasta. Tahu kan, kalau demam warded je kurang-kurang RM4,000-5,000 dah kena ready kan.
2: Betul.
0: Kalau kerajaan setakat mungkin kadang-kadang berapa ringgit je.
2: RM1
0: kan. RM1 kan. Kalau order pun betul, kalau order satu malam pun saya tak ingat. Awak biasa pakai GL kan. Tak tahu apa nilai dia.
1: Konsep dia macam tu lah.
0: Jabatan kerajaan.
1: Jadi kalau nak tahu berapa tu sebenarnya kena datang lah kan. Kena tengok kes semua, faktor pendapatan sebenarnya kan.
2: Cuma untuk yang sure, kalau untuk khidmat nasihat RM10.
0: Baik. Okey, kita berhenti seketika. Sekali lagi ada lagi perkara-perkara menarik kita akan bawakan bersama-sama dengan tetamu kita pada pagi ini. Kita ada lagu
1: Raikan Cinta M. Nasir untuk anda. Okey tak?
0: Okey.
1: Cantulah.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, ini dia lagu Wali Band Doaku Untukmu Sayang. Baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan kami berdua, Cik Giz dan juga Selfie Aura Permata.
1: Ya, kita masih lagi bersiaran secara langsung di live TikTok. Boleh cari Johor FM Official. Nak tengok kami, nak tonton kami seperti mana rakan-rakan penonton kita yang ada dalam live TikTok pagi ini. Nar, N-A-R. Juga kita ada Adwa, juga ada siapa pagi ni? Moyas Muhammad. Selamat pagi orang Johor katanya. Selamat pagi.
0: Ah,
1: rakan-rakan kita yang lain ramai juga. Boleh kita sebutkan beberapa nama juga pagi ini. Nah, Kak Safia, Rizky, juga ada Daniel, Mohas, Norfalik, RNA, Askyut, kita cantik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin.
0: Memanglah nak cantik kenalah rajin. Tadi sebenarnya kita ada sembang kalau jadi cikgu nak jadi cikgu apa. Kata Nar tadi kalau dia jadi cikgu dia nak jadi cikgu PJ.
1: Cikgu PJ.
0: Awak kalau nak jadi cikgu, cikgu sejarah.
1: Sejarah lah.
0: Sejarah.
1: Sebab saya rasa mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang paling mudah, yang boleh senang nak skor.
0: Oh ya ke? Alah, saya baru je cakap tadi kalau saya cikgu saya nak sejarah, mana boleh kalau kita dua belajar sejarah.
1: Oh, tak boleh lah.
0: Tak boleh lah. Jadi lain sejarahnya.
1: Awak
0: takut jadi sejarah mungkin berulang.
1: Tak adalah.
0: Saya suka cikgu muzik. Oh, cikgu muzik. Kena ajar lah. Dulu cikgu muzik kan kita ajar main tu.
1: Main apa?
0: Main apa ni yang tiup-tiup tu?
1: Apa ni? Apa ni? Apa tiup-tiup?
0: Tiup-tiup tu.
1: Recorder.
0: Lupa nama
1: soprano
0: dia.
1: Soprano tu.
0: Lepas tu, cikgu main piano, kita buat do, re, mi, fa, sol, la, ti, do tu. Sampai sudah. Dujan 6 yang tu saya buat.
1: Ya. Itu je. Habis yang dia punya treble clef, dia punya...
0: Saya tak
1: punya,
0: ingat.
1: Apa, dotted crochet.
0: Tak ingat lah tu. Jadi cikgu masak. Jadi cikgu masak ini cikgu suka ni.
1: Itu dalam ERT kan?
0: Ada.
1: Tak apa, tahu tak ERT tu?
0: Tahu, ekonomi rumah tangga. Tapi tu tingkatan 3. Kan? Yang waktu kita belajar menjahit dulu kan?
1: Saya ingat kemahiran hidup lah.
0: Kemahiran hidup.
1: Kalau yang mana lelaki dia lebih kepada aktiviti tukang menukang, buat-buat papan litar kan? Tu.
0: Yang buat radio, buat macam muzik tu,
1: ya,
0: kan?
1: Ya, betul. Sebab muzik dia tu dia surprise. Orang kita dah siap, kita dah welding lah, kita
0: welding.
1: Dah patri. Dia punya tu kan, lampu LED, dia punya segala komponen perintang, apa lagi nama-nama dia tu.
0: Saya tak ingat lah. Tapi ingat lah benda tu.
1: Semua tak ingat
0: Saya tak tahulah macam mana awak boleh ingat sedetail tu. Tapi saya ingatlah kita pernah buat kotak muzik. Lepas tu nanti orang tu bunyi lain. Kita bunyi lain.
1: Betul.
0: Dan saya ingat juga saya pernah time tu kena buat apron.
1: Oh, buat apron. Jahit lah.
0: Jahit.
1: Dia buat apron.
0: Saya jahit kan. Lepas tu saya beli yang gambar katun cantik lah. Lepas tu saya balik rumah. Saya suruh mak saya jahit. Sebab tu
1: tak pandai.
0: Lepas tu saya suruh mak saya jahit. Cakap, mak jahit. Sengit-sengit. Bila jahit sengit, cikgu tahulah ini kita buat sendiri. Dan saya dapat A. Kawan saya dia suruh mak dia jahit, dia tak dapat A. Sebab pun cantik sangat. Takkanlah dia boleh jahit cantik sangat macam tu kan. Siapa pandai kat situ? Okey, Sami, jom.
1: Keberkatan tu kat mana?
0: Okey, Safi. Panjang pula kita punya kali ni, Safi. Kita nak kongsikan juga ini. Ada ucapan istimewa. Ini dari Icha. Icha tu tadi tu yang comel tu.
1: Icha nak wish katanya buat kakak tercantik saya.
0: Kakak tercantik. Dia kata nama dia Nadia Tusidah binti Muhammad Rusli. Yang waktu ni tengah bekerja di Maktab Perguruan Raja Melewar Seremban. Tapi tengah dengar sekarang ni dengan ucapan semoga yang baik-baik termakbul untukmu. Sayang kakak sangat-sangat.
1: Ya, baik. Terima kasih Icha dan juga kakaknya jugalah. Sudi mendengarkan siaran Johor FM pagi ini. Baik, jadi kita ada... Kalau tadi banyak, pagi ni awak dah main lagu dangdut ke belum?
0: Belum, hari ini. Jadi boleh kita nak lanjut satu lagu dangdut ni. Katanya pilihan daripada... Pekerja-pekerja dari Jabatan Bantuan Guaman. Nak dengar lagu Bulan Cinta.
1: Bulan Cinta.
0: Kombo ini lagu waktu pergi karaoke tau. Untuk anda semuanya. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Itu dia bulan cinta. Baru saja menghiburkan anda. Semoga terhibur untuk anda semuanya. Lagu yang kita keudarakan pagi ini yang tengah bertugas bekerja.
1: Yeah.
0: Nak naikkan semangat. Nak bagi semangat sikit.
1: Ya, semoga terhiburlah koleksi lagu-lagu yang kami keudarakan pagi ini. Sembang santai kita di live TikTok Johor FM Official untuk anda pagi ini. Yang belum lagi follow kami, cari kami di semua platform media sosial.
0: Follow kami dan anda dapat berinteraksi lah bersama kami kalau contoh waktu ni kalau masuk ke live TikTok kita. Safi, kita ada kejap saja lagi 9.30 minit pagi kita ada satu rancangan tajaan bersama dengan Mara. Jadi anda kena terus kekal setia berteman ke kami dan juga kena tahu apa topiknya lah. Kita akan bersama sampai 12.30 hari. Jadi anda jangan tukar stesen radio anda. Janji tau. Okey, ini dia. Ada yang nak bagi semangat sikit.
1: Ada yang tengah bagi semangat?
0: Nak dengar lagu.
1: Okey.
0: Lagu kerja.
1: Kerja? Ni lagu persembahan daripada kumpulan Senario lah. Dia kerja ni tak kisahlah. Kija ke? Koja ke? Kalau orang Terengganu cakap apa?
0: Kerja.
1: Oh, kerja lah.
0: Kerja.
1: Oh.
0: Kerja. Dia punya tu lain sikit.
1: Kerja. Oh, dia macam dia ada slang dia.
0: Ada
1: dia
0: slang
1: ada,
0: sikit.
1: Oh, dia ada kolah-kolah dia belakang tu.
0: Kolah-kolah sikit. Sama lah macam orang Nonggogi kan berkojo eh. Kojo. Berkojo lah kita.
1: Berkojo. Sekuatnya.
0: Gitulah.
1: Kalau macam kita kat Johor ni dia panggil work. Mama nak pergi work.
0: Okay, work sangat untuk anda. Dengarkan lagu ini. Okay tak?
1: Okay je.
0: Macam tu lah.

0: Itu dah kerja kan? Ha, kenalah bekerja lah. Untuk anda semua yang sedang bekerja, terima kasih. Yang sedang bertugas, yang sambil mendengarkan kami menjadikan peneman stesen radio bersama dengan anda, terima kasih kami ucapkan. Baik, waktu ini mampiri 9.30 minit pagi. Kalau tadi anda dengarkan suara DJ Sofi, kali ini kita ada dah bertukar kejap seorang tetamu yang baru saja sampai ke konti kita pagi ini. Nak berbicara mengenai satu topik yang menarik untuk anda hari ini. Kita bersama dengan Puan Nolin binti Abdullah, Timbalan Pengarah MARA Negeri Johor. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Comel Puan Nolin tau. Okey, kita nak bercakap hari ini mengenai satu program anjuran MARA iaitu MARA Career Crafting 2026 Southern Chapter. Gitu kan. Mungkin kita tahu kan, puan, ramai anak muda hari ini yang mungkin tengah mencari peluang kerjaya yang sesuai lah kan. Jadi mungkin puan boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya yang dimasukkan dengan MARA Career Crafting 2026 ni, dan apa yang ingin dicapai melalui penganjuran program ni, puan. Silakan.
1: Terima kasih kepada Radio Johor FM kerana bersudi bersama-sama dengan kami di MARA pada pagi ini untuk kita sampaikan MARA Career Crafting 2026 Southern Chapter. Okay, secara ringkasnya, program ini kita adakan bagi membantu pencari kerja mendapatkan pendedahan dan akses yang lebih dekat dengan industri sebenarnya. Jadi kita tahu anak-anak muda pada hari ini mempunyai kelayakan lah, sekiranya ada kelayakan dan kemahiran, dan juga yang mencari peluang pekerjaan yang betul-betul sesuai dengan mereka. Jadi inilah masanya untuk kita sama-sama datang lah. Jadi kita boleh sama-sama datang pada esok dan lusa lah, 26 dan 27 September. Yang menariknya, program ini bukan sekadar career fair biasa, tapi kita adakan juga walk-in interview, instant hiring, maknanya boleh terus dapat kerja itu kalau sekiranya
0: memenuhi kelayakan. Maknanya datang ke program ni boleh terus buat sesi interview.
1: Betul, bawa resume.
0: Jadi kena pakai itu macam betul-betul nak datang interview lah kan.
1: Tapi kalau weekend ni biasa kita smart casual lah.
0: Smart casual.
1: Boleh je.
0: Boleh je nak santai-santai sikit lah kan. Maknanya penganjuran MARA ni bukanlah bekerja dengan MARA kan?
1: Bukan.
0: MARA ni macam perantara yang menganjurkan program ni.
1: Kita panggil industri luar untuk bersama dengan MARA.
0: Ya, itu yang kena faham konsepnya. Bukan datang ke ini dapat kerja dengan MARA, bukan. Jangan salah konsep. Okey, silakan puan lagi.
1: Lepas tu kita juga memberikan macam on the spot offer lah. Macam kita lock terus lah untuk sekiranya dia betul-betul layak. Jadi tak payah susah-susah untuk pergi ke syarikat tersebut. Boleh terus esok dan lusa datang ke TVET MARA Johor Bahru.
0: Pergi terus lapor diri
1: Betul.
0: Nak bekerja. Kan. Itu yang syoknya.
1: Betul.
0: Jadi semua dijemput hadir lah untuk yang anak-anak muda pencari kerja semua puan.
1: Betul, betul. Dijemput hadir bagi kalau tak nak interview pun kata orang datanglah tengok-tengok apa yang berlaku di TVET MARA Johor Bahru.
0: Ya. Dia ada had umur ke puan?
1: Had umur bergantung kepada syarikat tersebut lah. Normally kalau ikut pada kelayakan ataupun syarat-syarat yang dikehendaki oleh syarikat yang offer itu.
0: Kan bidang pekerjaan mana yang kita nak tu kan. Okey, baik puan. Kita tahu Johor kini berkembang pesat dengan JSSEZ dan industri pusat data. Jadi bagaimana perkembangan ni membuka peluang kerjaya baru kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di negeri Johor ni puan?
1: Okay, untuk makluman bersamalah, JSSEZ ini

0: Yang kita apa ni, yang menariknya anak muda Johor ataupun para belia kini mempunyai lebih banyak peluang untuk membina kerjaya berkemahiran tinggi di negeri sendiri tanpa semestinya perlu berhijrah ke Kuala Lumpur ataupun Singapura.
1: Di negeri sendiri sebenarnya banyak lagi peluang pekerjaan sebenarnya. Betul. Kan? Okey, baik puan. Amara Career Crafting 2026 Southern Chapter memberi tumpuan kepada HG HV dan juga logistik, IT, pusat data dan juga kewangan. Kenapa sektor-sektor ni menjadi antara fokus utama?
0: Okey, kalau kita melihat HV ni apa, ialah high growth, high value. Jadi sektor yang bertumbuh tinggi lah, maknanya pertumbuhannya sangat tinggi dan bernilai tinggi. Okay, contohnya semiconductor, tenaga dan melibatkan teknologi perubatan, contohnya aero angkasa dan juga pembuatan berteknologi tinggi. Sekarang ni memang kita perluaskan bidang logistik lah, dan juga teknologi digital. Sekarang ni kan memang kita pertingkatkan, even di mana-mana pun digitalization ini sangat luas diperkatakan. Jadi Johor sedang melalui fasa transformasi sebenarnya, ekonomi dengan kemasukan pelaburan yang bernilai tinggi khususnya melalui JSS EZEC. Jadi kita mahu anak-anak muda ini bukan sahaja mengetahui peluang pekerjaan yang wujud, tetapi memahami kemahiran apa yang diperlukan oleh industri yang sedang berkembang pesat kini.
1: Itu dia kan, mengenai antara sektor-sektor yang menjadi fokus untuk Mara Career Crafting untuk tahun ni. Baik puan, kita nak berhenti rehat seketika, kejap saja lagi kita akan sambung lagi. Untuk anda kalau nak tahu mengenai sesi interview yang diadakan terus, kena dengar lepas ni. Banyak lagi yang kita akan bincangkan. Ada lagu dari Faisal Tahir, Bukan Yang Pertama, untuk anda.

0: Itu dia lagu Fasa Tahir, bukan yang pertama. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal setia. Masih lagi kita bersama dengan Puan Nolin binti Abdullah di Malam Pengarah Mara Negeri Johor. Kita berbicara mengenai topik hari ini, mengenai program Anjuran Mara Mara Career Crafting untuk tahun ini. Okey, baik Puan, program ini menawarkan walk-in interview yang seperti kita bincangkan tadi kan, dan juga instant hiring. Jadi macam mana sebenarnya kalau pengunjung yang datang ni nak mengambil peluang untuk orang kata untuk boleh mempercepatkan lagi lah proses pencari kerja ni untuk mendapatkan pekerjaan? Silakan.
1: Baik, untuk makluman bersama, program ini kita adakan setiap setahun sekali lah. Jadi pada kali ini kita menawarkan walk-in interview secara instant hiring. Kalau kita lihat walk-in interview dan instant hiring ini memang boleh mempercepatkan lagi proses mencari kerja serta para hadirin ataupun para apa ni, tetamu yang hadir ataupun boleh jumpa terus dengan majikan, dan mereka tidak perlu melalui proses yang terlalu panjang lah untuk berjumpa dengan industri dan juga mendapatkan peluang temuduga tersebut. Biasanya proses mencari kerja ini selalu mengambil masa yang panjang, nak call, lepas tu nak hantar resume dan menunggu. Tapi kali ini kita terus, dan di sini calon boleh terus membawa resume, hadir temuduga, dan kalau memenuhi kriteria yang ditetapkan, ada peluang terus mendapat tawaran tu cepat.
0: Mudah kan? Dan ada juga dikatakan ada on the spot offer zone untuk majikan memberikan tawaran atau dia punya LOI kepada calon yang layak. Jadi apa yang perlu calon persiapkan sebelum hadir ni?
1: Okay, LOI ni adalah letter offer lah kepada semua calon-calon yang layak. Jadinya tiga perkara utama yang perlu ada. Yang pertama, resume yang terkini dalam bentuk bercetak ataupun digital. Persediaan diri sendirilah untuk interview instant tersebut. Dan juga pengetahuan tentang syarikat serta jawatan yang dipohon. Buat homework sikit.
0: Ya, betul. Company mana yang kita nak kerja mestilah kena buat homework sikit kan? Betul. Kita target yang mana?
1: Nak yang mana kan? Gitu.
0: Jadi kena kata anda datang tu kena bersedia seperti anda dah datang ke syarikat itu.
1: Betul.
0: Untuk temuduga.
1: Sama-sama. Jadi satu lagi, perlu bawa transkrip lah. Kalau betul-betul nak cari betul-betul kerja, bawalah sijil-sijil yang berkaitan bersama.
0: Itu yang penting eh. Buat betul-betul macam ini nak pergi temuduga ni. Jadi Puan, siapa yang boleh menyertai program Mara Career Crafting untuk tahun 2026 ni, dan adakah ia hanya untuk graduan TVET atau dia terbuka kepada graduan universiti, pencari kerja dan juga mereka yang mempunyai upskill atau yang reskill ke, atau dia memang tertumpu kepada pada company-company yang kita nak tu saja?
1: Okey, kalau pada kali ini biasanya kita tidak tertumpu kepada kita punya lepasan IPMA lah, iaitu Institut Pendidikan Mara saja ataupun TVET saja. Kali ini kita terbuka kepada yang berminat untuk kita buka yang mencari kerja sebenarnya. Kadang-kadang peluang pekerjaan ni memang sekarang ni agak sukar.
0: Betul.
1: Untuk kita dapat, tapi kali ini Mara membawa bersama di TVET Mara Johor Bahru yang dulu dikenali sebagai Institut Kemahiran Mara IKM Johor Bahru yang terletak berdekatan dengan Pasar Tani Kekal Fama dan di Datin Halimah lah.
0: Kat Datin Halimah. Kan dekat orang, je dekat orang Johor memang tahulah kalau kita sebut IKM Johor.
1: Betul.
0: Cuma di dah ditukar di
1: rebrand
0: kan,
1: daripada TVET
0: Johor. Kan nama baru. Jadi pada 26 dan juga 27 September nanti di TVET Mara Johor Bahru, antara syarikat yang akan berada di sana Puan, dan ada berapa kata jawatan kosong kat sana nanti?
1: Okey, pada kali ini kita bawakan sebanyak 30 syarikat di negeri Johor untuk bersama-sama dan lebih 800 ataupun ke 1000 jawatan kosong yang kita tawarkan pada kali ini.
0: Banyak tu.
1: Banyak. Jadi antara syarikat-syarikat yang turut serta pada kali ini contohnya seperti Epson Precision, Supermicro Computer dan juga syarikat-syarikat teknologi dan electronics lah yang berkaitan, yang berminat untuk bersama-sama kami pada kali ini.
0: Ya kan. Jadi Puan, sebagai akhirnya mungkin Puan sekali lagi nak menyuruh semua bangsa Johor yang sedang mencari kerja yang berdekatan ini untuk datang ke program Mara Career Crafting. Silakan.
1: Baik. Saya menyerulah, kami menyeru bersama-sama semua warga Johor untuk yang berdekatan lah, yang jauh, yang dekat boleh, berhujung minggu lah di TVET Mara Johor Baru. Dan bersama kami di program Career Crafting yang apa orang kata, yang tidak menjanjikan lah, mungkin ada rezeki.
0: Betul,
1: di sana.
0: Betul kan, banyak tu.
1: Untuk jawatan-jawatan kosong yang bersepadan dengan kelayakan yang sedia ada. Jadi dijemput hadir bersama-sama.
0: Betul, kalau tak hadir kita tak tahu, mana tahu rezeki, rezeki kita hari itu kan.
1: Betul.
0: Kena usaha. Baik, itu dia. Ngam-ngam habis masa Puan. Itu dia tadi kita bersama dengan Puan Nolin binti Abdullah. Terima kasih yang berkongsi cerita mengenai Mara Career Crafting untuk tahun 2026 bersama dengan para pendengar Johor FM. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Anis Suraya untuk anda. Selamilah hati ini. Okey tak? Okey je. Macam tu lah.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia boleh temankan kami waktu ini menghampiri pukul 10 pagi. Masih lagi ada Cik Giz dan juga
1: Sofie Nawawi.
0: Ya.
1: Baik, ulang tahun kelahiran hari ini Kak Iza. Kak Iza yang bertugas di IPK Johor. Katanya Sofie, hari ini birthday akak katanya. Wish lah katanya. Okay, selamat ulang tahun kepada Kak Iza yang sedang bertugas di IPK Johor. Semoga dipermudah segala urusan lah. Semoga hari ini hari yang bahagia. Ceria selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan diberikan keafiatan, perpanjangan, dipermudahkan setiap langkah dan urusan, dan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan juga di samping keluarga tersayang.
0: Ya, insyaAllah. Juga ini daripada Kak Bos Mona, katanya pagi ini ada kelas mengaji, lepas tu baca Yasin dan juga tahlil setiap pagi Jumaat. Jom kawan-kawan, kita mengimarahkan lagi masjid. Terima kasih untuk Giz dan juga Sophie. Semoga dipermudahkanlah segala urusan untuk kesayangan kesayangan semua. Itu dia. Kan pagi Jumaat mengimarahkan masjid tu. Pergi awal masjid kan, kalau nak pergi semain Jumaat tu.
1: Betul. Pengalaman saya dulu kan, kalau macam dekat Mekah kan. Awak tahu kalau pergi semain Jumaat pukul apa?
0: Pukul berapa?
1: Pukul 8 pagi.
0: Pukul 8 pagi.
1: 8 pagi tu dah ramai orang. Dah penuh. Kalau pergi semayang Jumaat aku 10, aku 11, alamatnya semayang atas jalan.
0: Betul.
1: Atas jalan raya tu. Jangan kata dekat luar masjid. Sebab, bukan dekat luar masjid.
0: Sebab dekat sana pun orang perempuan pun semayang Jumaat juga kan. Kalau hari Jumaat.
1: Jadi sebab tu pukul 8 pagi tu dapatlah masuk. Tapi bukan dekat area Kaabah tu. Dekat bangunan belakang-belakang itu pun dah penuh. Sebab ada orang memang tak balik langsung. Dia dah pukul sebelum subuh, subuh terus kekal kat situ kan. Jadi jadi kalau kadang-kadang saya rasa kan, kalau hari Jumaat kat sini, pergi lagi awal lagi bagus. Lagi elok. Jadi noja. Tolong orang apa, bersih-bersihkan masjid ke.
0: Alhamdulillah. Besar pahala macam tu. Okey, baik Safi. Jom kita selepas ini dah mampir pukul 10 pagi. Kita akan dengarkan Dunia 10 pagi. Dan seperti biasa, selepas ini satu jam kita berikan untuk anda dalam Muzik Tanpa Henti.
1: Ya, baik rakan-rakan penonton kita. Terima kasih banyak-banyak yang sedang ataupun masih lagi kekal setia bersama-sama kami. Semoga anda terhibur koleksi lagu-lagu yang kami kudarakan.
0: Ini dah lagu untuk anda, Eddie Hamid, Segalanya Telah Berakhir. Tapi siaran kami belum lagi berakhir. Terus kekal setia bersama kami. Okey? Okey tak?
1: Okey.
0: Macam itulah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih RM28 bilion hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar, KDNK per kapita harian, wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Esi Vasangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta bergu wanita Pearly Tan M. Tinah. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nak terongka potensi bina masa depan yang lebih cerah? Jom ke Mara Kera Crafting 2026 di Tivet Mara, Johor Bahru pada 26 dan 27 September 2026 dari 9 pagi hingga pukul 4 petang. Lebih 3,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda. Bawa resume lengkap dan bersedia untuk temuduga. Mara Kera Crafting 2026, jumpa anda di sana.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Nak teroka potensi bina masa depan yang lebih cerah? Jom ke Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara, Johor Bahru pada 26 dan 27 September 2026 dari 9 pagi hingga pukul 4 petang. Lebih 3,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda. Bawa resume lengkap dan bersedia untuk temuduga. Mara Career Crafting 2026, jumpa anda di sana.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

0: tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan kami jam terakhir Aura Permata bertemankan Cik Kis dan juga Sophie.
1: Ya, jam yang ke-6. Diharapkan agar anda masih lagi lah terus setia bersama-sama dengan kami. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Ramai yang berniat lagi saya. Ramai yang berniat untuk berkongsi rezeki.
0: Ya.
1: Bersedekah. Anda boleh. Ada yang order. Tak kisahlah order hantar kat masjid. Nanti orang balik masjid, orang keluar tu ambil lah yang mana sempat, yang mana dapat. Dia tak kata semua.
0: Betul.
1: Kalau ada niatkan terkata untuk 100 bekas, banyak juga tu.
0: Banyak.
1: Yang paling mudah sekali kita tengok sekarang ni, orang suka sedekah buah-buahan macam pisang, gantung pisang kata kan.
0: Jumaat gantung pisang.
1: Tak adalah itu untuk apa kata berkongsi rezeki lah. Mudah-mudahan kan, sebab yelah orang baru lepas buat ibadat kan. Keluar masjid, alhamdulillah ada rezeki. Doakan pula mudah-mudahan murah rezeki tu kan, apa orang yang tukang bagi sedekah ni.
0: Berganda rezeki. Kan walaupun orang kata alah kita sedekah pisang, yang itu kita kata, tapi yang balasannya kita tak tahu kan.
1: Ya, betul.
0: Yang penting kita ikhlaskan diri kita. Betul. Untuk melakukan ikhlas apa jua segala ibadah dan juga sedekah yang kita niatkan.
1: Jangan niat rasa macam nak menunjuk.
0: Itu jangan.
1: Dengan niat, dengan harapan dia kata, orang tahu aku ni yang bagi ni. Dengan belagaknya hantar kan. Tunjuk muka. Tak, jangan gitu. Sebab tuan kata kalau kita sedekah ni pasal tak, kalau nak duit masukkan duit dan tabung pun, orang sembunyi.
0: Sorok-sorok.
1: Supaya tak nampak nilai tu berapa, tak nampak riaknya tu.
0: Ya, itu yang
1: ni bukan saja pun, buka-buka cik tunjuk.
0: Tunjuk yang mana nampak,
1: habis pahala insyaAllah. Bukan kita yang menentukan, tapi orang kata tak elok lah macam tu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, yang kita belajar dulu kan. Itu yang kita tahu.
1: Kalau dah ada perasaan nak menunjuk tu, lain pula jadinya.
0: Jadi sama-sama kita ikhlaskanlah diri kita ni, apa jua yang kita nak lakukan kan, segala ibadah yang kita, dan semoga kita mendapat ganjaran olehnya. Okey, baik Safi, jom kita nak teruskan lagi hiburan waktu ini. Masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu 90-an semuanya untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Hai, hai, hai. Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Janji kata nak ikut. Kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat kan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi hari ini dalam Kincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Terus kekal setia bertemankan kami jam terakhir Aura Permata. Semoga anda telah terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang telah kami siarkan daripada pagi sampailah ke waktu ini.
1: Ya, betul kan. Baik, jadi untuk anda hari yang merancanglah untuk pergi bersiar-siar. Tak lama pun kadang-kadang off Sabtu Ahad ni lah, inilah masa yang digunakan kan. Mm-hmm. Untuk pergi, bukanlah kata pergi melancong, tak. Tapi pergi ke mana-mana pusat rekreasi ke, ataupun tempat-tempat yang yalah, boleh kita santai-santai,
0: bersama
1: rehat
0: bersama dengan keluarga kan.
1: Jadi awasi jugalah anak-anak anda.
0: Itu satu.
1: Kadang-kadang kita rasa anak-anak kita ni selamat sebab memang ada depan mata kita. Tapi sebenarnya walaupun ada depan mata kita tu, kalau kita ataupun kecuaian kita tu beberapa saat sahaja, macam-macam perkara boleh berlaku. Sebagai contoh macam kita tengah sembang-sembang duduk kat tepi jalan ni, anak pula ada pegang bola, pegang mainan.
0: Lepas tu dah
1: lepas terjatuh, nak pergi kejar, rupanya bola tu pergi ke tengah jalan. Kita pula tak perasan tengah bersembang apa semua. Kan? Sikit-sikit apa semua ni, asal ikut awak lah ni. Kan? Dah bersembang-sembang.
0: Apa semua?
1: Terlepaskan anak kita apa, kita tak pimpin anak kita tu, dia lari sekejap. Takut adalah kejadian yang tak diingini berlaku. Apatah lagi kalau anak-anak tu main kat luar rumah. Kan, macam saya kata, boleh lintas jalan, tiba-tiba boleh berani pula pergi kedai, pergi rumah orang sebelah tanpa pengawasan orang dewasa. Jadi perkara-perkara itu kalaulah ada kata ialah penjenayah ke kan, yang mengintai peluang ataupun tiba-tiba nampak peluang
0: kan.
1: Perkara yang tidak diingini itu boleh
0: itulah
1: berlaku.
0: Yang kita memang nak minta jauh lah kan, tapi hati-hati itu kena perlulah kan. Sentiasa berwaspada dan diingatkan juga kan untuk anda yang nak melakukan segala aktiviti luar ke kan, sebab cuaca di negeri kita ni pun dia kejap. Kalau kita tengok bacaan IPU pun kadang-kadang sihat, kadang-kadang kurang sihat. Jadi kena kekalkan tahap jaga-jaga kita. Keluar tu pakailah pelitup muka kalau kita rasa kita ni tak sihat.
1: Ya, betul. Okey. Baik, koleksi lagu-lagu tahun 80-an, 90-an masih lagi terus menghiburkan anda waktu ini. Sekarang dan, kita ada
0: lagu ini, tapi selepas ini juga Safi, kita ada satu lagi rancangan tajaan bersama. Ya, hari ini kita akan bersama dengan SSM. Kalau anda nak tahu antara inisiatif inisiatif utama SSM, nak berniaga kena buka SSM.
1: Kena ada SSM.
0: Nak tahu lebih lanjut, kejap saja lagi kita bicara mengenai topik ini. Terus kekal setia bertemankan kami, okey tak?
1: Okey je.
0: Santulah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan kami waktu ini. Aura Permata masih lagi bersama dengan Cik Kis jam terakhir. Salam Jumaat semua. Dan seperti yang kita wawarkan tadi, kita ada satu lagi, satu rancangan tajaan bersama dengan SSM. Dan tajuk yang kita bawakan pagi ini adalah inisiatif-inisiatif utama SSM 2026. Jadi untuk anda semua yang dah ada SSM atau belum, kena dengar. Dan juga agak-agak tarikh tu dah luput ke tak? Kan kena dengar bersama dengan Cik Kis 30 minit pagi ni. Kita bersama dengan Encik Azrin Muhammad Ripin yang merupakan pengarah SSM Negeri Johor. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Hari ni Encik Azrin akan bersama dengan kita nak berkongsi cerita mengenai SSM untuk tahun ini, untuk tahun 2026. Jadi sebagai permulaan lah kan, boleh tuan kongsikan bersama dengan para pendengar kami antara kata matlamat utamalah di sebalik mengenai inisiatif-inisiatif strategi SSM untuk bagi tahun ini, tahun 2026. Silakan.
1: Okey, Rejekis, inisiatif-inisiatif utama SSM bagi tahun 2026 bertujuan memperkukuhkan ekosistem perniagaan negara yang lebih cekap, telus dan berdaya saing melalui peningkatan tahap pematuhan korporat serta tadbir urus syarikat. Dalam masa yang sama, SSM turut memberi fokus kepada usaha mengurangkan beban kos pematuhan serta memperluas peluang keusahawanan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS. Jadi kita bukan hanya melihat aspek penguatkuasaan sahaja, tetapi turut memberi perhatian kepada aspek pendidikan, kemudahan dan sokongan kepada komuniti perniagaan.
0: Bercakap mengenai inisiatif tuan, seperti ini merupakan mungkin sesuatu yang baru yang diperkenalkan oleh pihak SSM.
1: Okey, sebenarnya SSM telah lama melaksanakan pelbagai inisiatif strategi ini. Sejak penubuhannya pada 16 April 2002, SSM sentiasa proaktif dalam membantu komuniti korporat dan perniagaan. Usaha ini dilaksanakan secara lebih berstruktur apabila negara berdepan cabaran pandemik COVID-19. Pada tahun 2020, SSM memperkenalkan 11 inisiatif dan usaha ini diteruskan pada tahun 2021 dengan 11 inisiatif, tahun 2022, 6 inisiatif, 9 inisiatif pada 2023 dan 7 inisiatif pada tahun 2025. Bagi tahun 2026 pula, sempena ulang tahun SSM yang ke-24, pada 16 April 2026, YB Dato' Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, telah mengumumkan 4 inisiatif untuk dilaksanakan.
0: Okey, sebenarnya banyaklah kan inisiatif yang dianjurkan oleh SSM ni sebenarnya kan. Okey, mungkin boleh kongsikan antara 4 inisiatif utamalah SSM bagi tahun ini, tahun 2026.
1: Okey, DJ Kis, 4 inisiatif tersebut ialah: pertama, klinik pematuhan dan kempen pemulihan serah simpan dokumen statutory. Yang keduanya, meneruskan skim 1OKU, 1 perniagaan. Yang ketiga, melanjutkan tempoh skim pendaftaran perniagaan percuma ataupun SPPP daripada 1 tahun kepada 2 tahun. Dan keempat, memperkenalkan skim pendaftaran perniagaan percuma warga emas atau SPPWE sebagai kategori baru di bawah SPPP.
0: Itu dia. Dan kita nak mulakanlah dengan yang inisiatif pertama yang dinyatakan tadi kan, apa sebenarnya mengenai klinik pematuhan dan juga kempen pemulihan serah simpan dokumen statutory?
1: Okey, yang inisiatif ini khususnya membantu syarikat yang menghadapi kesukaran untuk memenuhi kewajipan pematuhan di bawah Akta Syarikat 2016. Melalui klinik pematuhan, syarikat boleh mendapatkan khidmat nasihat secara langsung daripada pegawai SSM serta melaksanakan tindakan pemulihan terhadap dokumen statutory yang gagal diserah simpan. Antaranya termasuk penyata tahunan, penyata kewangan dan maklumat pembunyian beneficial. Matlamatnya ialah untuk memberi ruang kepada syarikat memperbetulkan status pematuhan mereka dan pada masa yang sama meningkatkan kefahaman mengenai tanggungjawab korporat.
0: Jadi berapa lama kempen ni berlangsung tuan, dan sebenarnya apakah kata peluang lah yang diberikan oleh kepada syarikat sebenarnya?
1: Kempen ini bermula

0: kesalahan tertentu tertakluk kepada syarat dan ketetapan kempen.
1: Mm-hmm. Okey tuan, tempoh 3 bulan untuk memohon pemotongan nama syarikat yang tidak aktif ni, maknanya SSM dia sudah tamat tempoh. Tapi dia, orang kata, dia belum renew lah macam tu.
0: Dia itu enterprise.
1: Oh, itu
0: yang
1: enterprise.
0: Yang ini adalah Sendirian Berhad.
1: Sendirian Berhad. Oh, betul. Dia lain eh.
0: Dia lain. Ah. Dia berbeza.
1: Dia berbeza. Hmm. So, kita pergi contoh kalau kepada orang ramai yang ada enterprise tu lah kan.
0: Okay.
1: Contoh dia ada Cik Senah Enterprise.
0: Okay.
1: Dia punya SSM tu tamat tempoh yang agak lama jugalah, setahun mungkin.
0: Hmm.
1: Lepas tu bila dia nak renew lah kan.
0: Okay.
1: Adakah dia boleh guna nama lama dia tu, Cik Senah Enterprise, okay, tu?
0: Kita bagi tempoh selama setahun untuk dia renew.
1: Oh, setahun. Lebih daripada setahun?
0: Kalau dia tak renew dalam tempoh setahun, dia kena buat pendaftaran baru.
1: Pendaftaran baru.
0: Jadinya jika nama tu available, SSM akan berilah nama yang sama.
1: Nama yang sama.
0: Betul.
1: Contoh kalau orang lain dah ambil nama Cik Senah tu, dia tak boleh gunalah nama Cik Senah tu.
0: Dia tak boleh guna nama
1: tak
0: tersebut.
1: Tak boleh, kena tambah nama lain eh.
0: Betul.
1: Okey, kita banyak lagi persoalan mengenai ini. Untuk anda, kita berehat seketika. Kita dengarkan dulu lagu ini, Seiras Ways, untuk anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Nak teroka potensi bina masa depan yang lebih cerah? Jom ke Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara, Johor Bahru pada 26 dan 27 September 2026 dari 9 pagi hingga pukul 4 petang. Lebih 3,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda. Bawa resume lengkap dan bersedia untuk temuduga. Mara Career Crafting 2026, jumpa anda di sana.
3: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginchu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, hutang sering disalahanggap sebagai musuh kehidupan. Sebenarnya ia boleh menjadi alat atau berubah menjadi beban bergantung bagaimana kita menguruskannya. Ramai yang layak memohon pinjaman tetapi tidak semua mampu membayar balik dengan tenang. Kelayakan di atas kertas tidak semestinya mencerminkan kemampuan sebenar dalam hidup. Bukan semua yang layak itu mampu sebenarnya. Ukur hutang dengan kemampuan sebenar bukan had maksimum yang ditawarkan. Sebagai panduan, pastikan komitmen hutang tidak melebihi 40% daripada pendapatan bulanan. Jangan biarkan emosi dan keinginan memandu keputusan. Hutang tanpa kesedaran mudah menjerat jiwa dan masa depan. Sebaliknya, hutang yang diurus dengan ilmu dan disiplin tidak menekan hati, malah membantu kita melangkah dengan lebih teratur dan yakin.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, terima kasih buat rakan tugas kita tadi, Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda. Untuk segmen Aura Permata, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi untuk segmen seterusnya, sayalah yang menyambung tugas itu. Siapa saya tu? Sayalah, DJ D. Okey, kita bermula dari jam 12.30 hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, jangan ke mana-mana. Pastinya banyak lagu-lagu ni. Akan menghiburkan anda untuk tengah hari ini. Okey, lau apa anda tengah hari ini? Okey, ketidak tu. Yang pasti masak sedap-sedap eh. Okey, sambil masak tu kita layanlah lagu ini ya. Aiman Sidik, Cinta Sejati, Johor FM, Permata Selatan.

Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

Variasi Permata di Joy FM Permata Selatan. Okey, masih lagi ditemani oleh saya DJ D di sini sehingga jam 6 petang nanti. 12.48 minit tengah hari. Itu dia tadi lagu Anwar Zain, Ajari Aku. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja lah eh. Kerana kita tahu kan kebelakangan ini jerebu dah katakan dah berkurang lah sedikit. Alhamdulillah. Ni sebab atas sebab hujan beberapa hari kan, dalam minggu ini hujan saja selebat-lebat tidak. Alhamdulillah, syukur sangat ya. Okeylah, seperti biasa setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang akan kita dengarkan menerusi National FM, yang mana tajuknya hari ini adalah Gaya Elit Poket Sakit. Okey, baiklah, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 12.56 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 12.59 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.1 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.3 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
3: Aduh,
2: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullah akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

الحمد لله القائل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan bukan sahaja terlihat pada ibadah khusus, bahkan terpancar pada cara kita mencari rezeki, mengurus harta dan mengawal keinginan. Islam tidak melarang kita menikmati kehidupan yang baik, tetapi Islam membimbing agar setiap nikmat dinikmati secara halal, sederhana dan penuh kesyukuran. Harta ialah amanah dan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan harta, kita menyara keluarga, membantu mereka yang memerlukan dan membina kehidupan yang sejahtera. Namun, setiap harta yang diperoleh dan dibelanjakan akan dipersoalkan. Justeru, mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah menghayati tajuk Gaya Elit Poket Sakit. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, Islam bukan agama yang memusuhi kekayaan. Kekayaan yang berada di tangan orang beriman boleh menjadi sumber kebaikan yang besar. Rumah yang selesa, pakaian yang baik dan makanan yang enak bukanlah suatu kesalahan apabila diperoleh secara halal, dinikmati dengan syukur dan tidak melalaikan. Masalah bermula apabila nilai diri diukur hanya melalui jenama, penampilan dan pujian manusia. Media sosial membawa banyak manfaat, namun ia juga membuatkan kita sentiasa membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Apa yang dipaparkan di skrin belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Ada yang akhirnya memaksa diri untuk kelihatan berada, menggunakan kad kredit atau kemudahan beli sekarang bayar kemudian tanpa perancangan, sehingga keperluan keluarga dan simpanan kecemasan terabai. Janganlah kerana mahu menjaga imej, kita merosakkan masa hadapan. Tidak salah kelihatan berada, tetapi jangan sampai kita berhutang hanya untuk kelihatan berada. Ukurlah kemampuan, bezakan antara keperluan dan kehendak, dan jauhilah pembiayaan yang mengandungi unsur riba. Jika keuangan pula tertekan, jangan malu mendapatkan nasihat daripada pihak yang berautoriti. Meminta panduan bukan tanda kegagalan, sebaliknya langkah berani untuk membina semula kehidupan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Al-Quran mendidik kita agar memiliki jiwa yang seimbang ketika berhadapan dengan nikmat dan kekurangan. Setelah menerangkan bahawa segala yang berlaku berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 23, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada setiap-tiap orang yang sombong, takabur lagi membanggakan diri. Perhatikan bahawa ayat ini didahului dengan penjelasan tentang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada qadar bukan sekadar pengetahuan, tetapi mesti dididik dengan cara kita merasa dan bertindak. Kalimah ta'asau bukan bererti manusia dilarang bersedih. Kesedihan ialah fitrah.
Namun jangan sampai kehilangan sesuatu menjadikan kita berputus asa, merasa hina atau memaksa diri berhutang demi menggantikan apa yang terlepas. Begitu juga kalimah tafrahu bukan melarang kita bergembira. Yang ditegah ialah kegembiraan yang melahirkan kesombongan dan kebanggaan. Sebagaimana penutup ayat disebut menyebut sifat mukhtalin fakhur. Ayat ini menyebut mafatakum, iaitu apa terlepas daripada kita, dan ma'atakum, iaitu apa Allah kurniakan kepada kita. Apa yang belum dimiliki bukan ukuran rendahnya nilai diri, manakala apa yang berada dalam tangan bukan bukti bahawa kita lebih mulia. Dalam soal gaya hidup, jangan berasa hina kerana tidak mampu mengikuti setiap trend. Jika Allah memberikan kemampuan pula, nikmatilah dengan syukur tanpa menjadikannya pentas untuk menunjuk-nunjuk. Inilah jiwa yang zuhud, tenang ketika tidak memiliki dan bersyukur ketika memiliki. Dunia berada di tangan untuk diurus tetapi tidak bertakhta di hati. Sidang Jumaat sekalian, kajian keupayaan dan rangkuman keuangan 2024 oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa 61% rakyat Malaysia sukar menyediakan RM1,000 untuk kecemasan. Hanya 37% pula mampu menampung kos kehidupan melebihi 3 bulan sekiranya pendapatan terhenti. Angka ini bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi mengingatkan kita agar membina daya tahan keuangan mengikut kemampuan. Mulakan dengan langkah yang kecil tetapi berterusan. Catat perbelanjaan, dahulukan keperluan, asingkan simpanan walaupun sedikit dan elakkan hutang yang tidak perlu. Didik ahli keluarga untuk berbincang tentang keuangan dengan jujur dan saling menyokong. Ketenangan tidak semestinya lahir daripada pendapatan yang besar, tetapi sering bermula apabila kita mengurus apa yang ada dengan amanah dan bijaksana. Dinukilkan dalam catatan sejarah bahawa kesederhanaan menjadi gaya hidup pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sekalipun mereka merupakan khalifah yang memimpin sebuah pemerintahan besar. Teladan ini bukan bererti umat Islam mesti hidup serba kekurangan. Ia mengajar bahawa kemuliaan seseorang tidak bergantung pada mahalnya pakaian, tetapi pada iman, amanah dan besarnya manfaat yang diberikan kepada manusia. Sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati 3 panduan sebagai bekalan bersama. Pertama, jadikan harta sebagai amanah. Carilah rezeki yang halal, belanjakan secara berhemah dan gunakan sebahagiannya untuk membahagiakan keluarga serta membantu mereka yang memerlukan. Kedua, binalah kehidupan mengikut kemampuan. Dahulukan keperluan, sediakan simpanan kecemasan dan jangan menanggung hutang semata-mata untuk mendapatkan pujian manusia. Ketiga, suburkan kekayaan jiwa. Nilai diri bukan ditentukan oleh jenama atau pujian di media sosial, tetapi oleh ketakwaan, kesyukuran dan ketenangan hati. Semoga nikmat yang sedia terasa cukup dan nikmat yang banyak menjadi jalan untuk memberi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrin hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda di ketika ini, hari ini, waktu ini? Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Dah makan ke belum? Kan ada yang makan cepat, ada yang makan lambat kan. Ada yang makan ikut waktu dia. Ada waktu dia sebab dia ambil apa? IF. IF tu alah yang orang diet-diet tu lah kan. Pun ada, tak kisahlah macam mana cara anda. Yang penting kita kena ambil pemakanan yang betul, caranya kena betul supaya kita dapat mengekalkan kesihatan kita, tubuh badan kita, stamina kita dengan baik. Okey, kepada anda di luar sana, okay, waktu ini macam mana kita tengok di luar ni, macam hari cerah, macam macam mendung pun ada kan. Okay, apapun syukurlah sebab kita dah hujan, negeri kita dah hujan beberapa hari ini, hujan selebat-lebatnya, syukur sangatlah. Basah sikit tanah kan, suburlah sikit tanaman kita, alhamdulillah. Okay, ramalan cuaca untuk negeri Johor pada hari ini, petang nanti dia keribut petir di beberapa tempat dan juga kawasan pedalaman. Malam pun begitu juga. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, nak baca sikitlah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Kita ada Wa Ali Musa. Okey. Selamat petang, salam hari Jumaat. Ni daripada Wa Ali Musa dari Felda Ulu Belitung. Katanya ucapan ini buat isteri Poniah Haji Omar Ismail Musa dan juga isteri Wak Nil Banjari, juga isteri Tibaka Wali Ina Mahadi. Salam Jumaat, kata dia. Itu dia tadi. Dan juga buat siapa lagi ni? Ramai ni Okey, Kak As kita pun ada. Selamat petang dan juga salam hari Jumaat pengulu segala hari. Dalam perjalanan balik kampung ni, kata dia nak tengok mak di Seri Baharum Rengit. Sambil tu dengarlah Johor FM. Terima kasih ya Kak ya. Okey, nak menyapa semua rakan-rakan SKS di mana juga berada dengan pertanyaan. Okey, masa apa tadi? Okey, ni dia salam, selamat petang buat semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Katanya hari ini masak suun, sup cendawan, sambal totok, goreng ikan masin. Ayam goreng pun ada. Menu Jawa lah, betul lah. Dia ada sambal totok je, menu Jawa kan gitu. Okey, katanya buat sahabat semua, Wakna, Ibu, Miss Hajah Hasmah dan juga D. Oh, nak jemput saya makan ke? Itu dia tadi daripada Haji Jah Paiman. Dia dari Kahang Timur. Itu antara rakan-rakan pendengar kita yang menyapa saya di ruangan rumah hijau kita. Okey, apa pun yang anda lakukan ketika ini, pasti mungkin sedang berehat seketika. Sebelum kita lanjutkan tugasan kita pada jam 2.45 nanti, okey, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jomlah kita layan dulu Mimi Fly, Nara, dan selepas itu kita dengar Sepatah Sehari Ada, ada Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah. Terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jemil.
1: Ya, ketua mana?
2: Khabar eh, Wak Ras.
0: Waras, Wak.
2: Ya, khabar eh, khabar pemiring.
0: Pemiring
2: Johor
0: semua.
2: FM.
0: Ya, maksudnya pendengar semua. Okey, Wak. Hari ini kita nak belajar perkataan apa?
2: Tino iki perkataan ni. Ketok.
0: Itu maksudnya nampaknya.
2: Maksudnya nampak.
0: Contoh ayat dia yang kita nak
2: ayatnya
0: bagi, Wak.
2: Ayatnya senang je. Wah, cepat dah kui ketok eh wis koyo mateng.
0: Wah, buah ni wah.
2: Wah.
0: Wah.
2: Wah.
0: Oh, wah saja.
2: Wah lah.
0: Wah cempedak kuih ketok ke?
2: Ketok e.
0: Ketok e.
2: Wes koyo mateng.
0: Wes koyo mateng. Koyo mateng tu dah masak,
2: dah masak
0: lah.
2: Jadi mana dia buah cempedak tu nampaknya macam dah masak.
0: Itu maksudnya.
2: Itu maksudnya.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino entuk opora. Di bawah.

0: 101.9 Parit Jerman Tampuk Laut Puteri Menangis.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, hutang sering disalahanggap sebagai musuh kehidupan. Sebenarnya ia boleh menjadi alat atau berubah menjadi beban bergantung bagaimana kita menguruskannya. Ramai yang layak memohon pinjaman tetapi tidak semua mampu membayar balik dengan tenang. Kelayakan di atas kertas tidak semestinya mencerminkan kemampuan sebenar dalam hidup. Bukan semua yang layak itu mampu sebenarnya. Ukur hutang dengan kemampuan sebenar bukan had maksimum yang ditawarkan. Sebagai panduan, pastikan komitmen hutang tidak melebihi 40% daripada pendapatan bulanan. Jangan biarkan emosi dan keinginan memandu keputusan. Hutang tanpa kesedaran mudah menjerat jiwa dan masa depan. Sebaliknya, hutang yang diurus dengan ilmu dan disiplin tidak menekan hati, malah membantu kita melangkah dengan lebih teratur dan yakin.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala, hala, hala. Biasalah kalau Kak Ji datang kan, Kak Ji mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Ji pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Ji tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okey, pupur ini adalah dia macam kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Ji nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau. Menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kalau nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid caffeic yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun, anda dibuang kulitnya, okey. Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu lah. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan? Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak Ji. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, seperti biasa setiap hari Jumaat kan jam 2.30 minit petang, kita ada rancangan Ghazal Termasyhur terbitan Sofie Nawawi. Tapi kali ni kita awalkan sikit sebab lagu dia panjang. Kan belum 2.30 tapi tak apa, kita dengar hiburan petang hari anda. Dan selepas itu pada jam 3 petang nanti, kita ada muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan pada jam 4 petang, kita ada berita Johor FM. Okey, jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 41 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 43 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 44 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 48 minit petang. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana Abdul Wahid. Antara tajuk utama hari ini, penemuan mayat wanita terapung di kolam tadahan air Kangkapulai. Remaja Indonesia didakwa edar dadah di Keluang. Berita sepenuhnya. Jambatan bypass Kota Tinggi dibuka kepada pengguna hari ini bermula pukul 5 petang nanti. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, pengguna kini dapat menikmati laluan baharu 4 lorong secara dua hala yang lebih luas dan selesa daripada jambatan lama 2 lorong. Jalan berkenaan mampu memberi manfaat kepada kira-kira 15,000 pengguna termasuk perjalanan dari Johor Bahru ke Mersing dan kawasan pantai timur Johor. Pembukaan jambatan itu sekaligus membantu melancarkan perjalanan khususnya pada waktu puncak dan musim cuti selain menyokong aktiviti ekonomi serta pelancongan setempat. Mayat seorang wanita ditemui di kolam tadahan air berhampiran Bandar Pulai Jaya, Kangkapulai, Iskandar Puteri kemarin. Menurut kenyataan polis daerah Iskandar Puteri, mayat berkenaan ditemukan orang awam dalam keadaan terapung dan mengalami proses pereputan kira-kira pukul 7.10 malam. Identiti dan punca kematian masih belum dapat dipastikan. Setakat ini, tiada unsur jenayah dapat dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru untuk proses bedah siasat serta pengecaman. Kes diklasifikasikan mati mengejut sementara menunggu hasil bedah siasat dan siasatan lanjut. Seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan di Jalan Ferda Inas Kulai pukul 12.30 pagi semalam. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee, motosikal mangsa dalam perjalanan dari Bandar Tenggara ke Kulai gagal mengelak sebuah kereta yang menukar haluan. Remaja lelaki berusia 17 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala pemandu kereta lelaki 51 tahun cedera. Sementara itu, kira-kira pukul 6.15 pagi hari yang sama, seorang wanita berusia 32 tahun maut dalam nahas di kilometer 32 Jalan Johor Bahru Air Hitam selepas melanggar belakang sebuah lori. Mangsa dilaporkan hilang kawalan sebelum melanggar belakang lori yang sedang berhenti di lampu isyarat. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Majistret Keluang atas dua pertuduhan mengedar dadah awal September lalu. Tertuduh Nanda Afrizal, 19 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nurasidah Abdul Rahman. Tertuduh didapati mengedar dadah jenis heroin dan metapitamin di sebuah rumah di Taman Lian Seng 13 September lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta sama. Dalam prosiding sama, tertuduh turut mengaku bersalah atas pertuduhan memiliki dadah metapitamin. Selain dikenakan hukuman penjara 8 bulan selepas mengaku bersalah tinggal di Malaysia setelah tamat tempoh pas lawatan sosial 8 Oktober tahun lalu tanpa sebab munasabah. Kes disebut semula 25 November bagi serahan laporan kimia untuk pertuduhan mengedar serta memiliki dadah. Seramai 42 pendatang asing tanpa izin parti didakwa di Mahkamah Seksyen Khas Parti di Depot Imigresen Pekan Enas semalam. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Johor memaklumkan kesemua parti mengaku bersalah dan dihukum penjara antara 2 hingga 6 bulan serta denda antara RM1,000 hingga RM10,000. Kesemua tertuduh didakwa atas pelbagai kesalahan mengikut Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1
1-C Akta Imigresen 1959/63 dan Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Dalam prosiding sama, seorang lelaki warga Bangladesh mengaku bersalah kerana memiliki 41 pasport milik orang lain dan dihukum penjara 6 bulan dari tarikh ditangkap. Sekian berita yang disunting Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Jura FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, terima kasih buat semua yang terus mendengarkan Radio Jura FM ni, tak kiralah di mana saja anda berada. Dan didoakan semoga anda semua berada dalam keadaan baik-baik sajalah eh. Kalau rasa tak sedap badan tu, cepat-cepat dapatkan rawatan ya. Maklum sekarang ni musim kejap panas, kejap hujan kan. Jadi macam cuaca tu tak tentu arah. Jadi kalau boleh kita banyakkan minum air kosong. Jangan lupa. Itu sangat penting ya. Okey, nak baca ucapan rakan pendengar kita sikit lah ni. Ni ada Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid, Simpan Renggam. Assalamualaikum, salam variasi permata. Ucapan selamat petang untuk isteri Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM, Permata Selatan, Kak Sadia, Mami Renggam, Wak Ali dan isteri. Dan semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Okey, kita ada Kak Rubia, Rubi kita dari Kampung Sri Gajah Caas. Salam sayang buat semua pendengar Johor FM. Buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Caah, buat semua penduduk Desa Temu Jodoh, buat semua saudara mara yang jauh dan juga dekat, terutama pelanggan warung Kak Ruby ni, pekerja warung Kak Ruby, Kak Ruby sayang kamu semua. Semoga kita semua selalu dimurahkan rezeki yang barakah, amin. Okey, kita ada Bro Singlet kita ni. Katanya selamat petang dan salam Jumaat buat semua sahabat-sahabat sekalian. Okey, untuk makluman semua, jangan lupa pada 26 September ini, hari Sabtu, 8 pagi hingga 1 tengah hari, adanya program Big Business Day di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda untuk tahun 2026 ini. Program jualan. Ini mengajukan program jualan lah eh, yang mana ia bertujuan memberi pendedahan kepada murid berkaitan keusahawanan, kreativiti, kemahiran sosial serta penglibatan aktif dalam aktiviti co-curriculum dan juga komuniti sekolah. Okey, banyak aktiviti yang diadakan, iaitu ada aktiviti jualan beli, ada supa-dupa, mini zoo, rumah hantu, rumah badut, ada skuter, pertandingan nyanyian, ada pertandingan tarian dan juga pertandingan e-sport serta banyak lagi. Jomlah datang beramai-ramai. Bawa lah duit kan, kita borong semua apa yang ada jual kat situ, ya tak? Sambil-sambil tu kita tolonglah kan adik-adik kita ni berniaga. Okey, kepada anda di luar sana. Ya, bermula 1 September hari tu kan, sebenarnya kepada pemilik kucing-kucing ni semua dah diwajibkan untuk mempunyai lesen kepada kucing peliharaan anda. Jadi kalau boleh jangan kita kata orang ambil mudah kan. Kalau boleh kenalah ada lesen. Tak boleh tak ada lesen eh. Katanya kat sini akan kena denda RM15,000 jika bela kucing tanpa lesen bermula 1 September 2026. Kan, tu kena simak betul-betul. Dan kepada anda di luar sana, mana yang nak perbaharui kad pengenalan? Okey, tengok-tengoklah dulu ya. Kalau boleh kita janganlah terus bersesak-sesak di pejabat pendaftaran tu. Kita tengoklah kalau kaunter tu kosong, bolehlah kita singgah. Bukan kaunter kosong, kalau tak ramai orang, kaunter tu ada je, taklah kosong kan. Ada je orang. Kalau tak ramai kan, bolehlah kita pergi. Dia bukan apa, kita kalau boleh sama-sama nak jaga jarak, jaga jarak kita ni dalam keadaan musim yang yang sekarang ni ada virus, ada influenza, yang zaman COVID sedang naik juga ketika ini, kan? Musim jerebu ni dah kurang sikit dah, batuk, demamnya. Jadi kalau boleh kita jangan terlalu bersesak-sesak di tempat-tempat tertentu, kan? Macam inilah pejabat pendaftaran ni, kan? Bukan tak bagi-pergi, pergilah. Tapi tengoklah orang juga, ya. Okey, baiklah. Selepas ini ada lagu untuk anda. Kita tahu sebab sekejap lagi ramai yang dah berpusu-pusu nak balik kerja. Sebab masuk awal tadi jam 7.30. Jadi nak baliklah pukul 4.30, ya tak? Dah kemas-kemas lah tu, kalau boleh kemas sebaiknya, tutup semua komputer Swiss dengan betul. Sebab kita lepas ni nak cuti 2 hari. Kerana hari ini merupakan hari terakhir minggu bekerja, ya. Okey, kepada anda selamat bercuti. Mana yang dah siap-siap bercuti tu, mana dah tahu kan, dah balik setengah hari tadi, dah berlepas, dah balik kampung. Mungkin ada juga yang kenduri kendara hujung minggu ni, kan, dah sibuk-sibuk dah balik ke kampung halaman. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Mana yang pengantin baru, baru saja melangsungkan pernikahannya tadi je ni, kan? Selamat pengantin baru, ya. Besok majlisnya, ya. Mesti meriah, kan? Jangan lupa, ada orang kata petua campak-campak baju atau bumbung, betul ke? Kan? Ini tak nak hujan katanya. Kadang hujan-hujan jugalah, ya. Yelah, itu semua kita kena doa, kena usaha, ya tak? Kalau kita tak usaha, tak doa, macam manalah tu? Boleh je, datang hujan pun seronok juga, kan? Sebab orang kata bila hujan-hujan ni perut lapar, kan? Datang situ memang kenalah sangat sesuai. Makanlah pula, makanlah kita ramai. Sambil meraihkan pengantin baru. Okey, apa-apa selamat pengantin baru lah, eh. Buat pengantin-pengantin, buat para mempelai kita yang telah melangsungkan pernikahannya untuk hari ini. 25 September, selamat pengantin baru. Semoga apa berbahagia hingga ke syurga. Saya nak cakap jugalah, welcome to the club. Gitu. Okey, buat anda semua, kita layan dulu apa kono ijang. Yuk layan. Jor FM Permata Selatan.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak bayi makan lagi.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

tu kalau yang belum hujan kan. Kalau dah hujan tak apalah, tak payahlah tak. Okey, untuk makluman semua pendengar setia Johor FM, kepada anda yang suka berniaga. Okey, ni ada geran sejahtera madani bernilai RM200 juta. Wah, besar ke tu eh? Okey, geran sejahtera madani bernilai RM200 juta disediakan oleh kerajaan untuk membantu golongan B40 ataupun B40, iaitu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjalankan perniagaan dari rumah. Dia bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan berdikari. Ia dilaksanakan oleh unit penyelarasan pelaksanaan ICU di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tarikh berkuat kuasa 1 September 2026. Nilai bantuannya sehingga RM5,000 setiap pemohon. Bentuk bantuan yang diterima itu, bantuan itu bukanlah dalam bentuk wang tunai terus. Sebaliknya, diberikan dalam bentuk peralatan atau kelengkapan perniagaan. Contoh macam mesin pengadun kek, peralatan memasak dan lain-lain bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran. Selain itu, sokongan platform dalam talian dan juga pemasaran produk seperti penjenamaan Anak Kuala dan juga TikTok Shop. Dan pemantauan berkala oleh pegawai ICU. Ini melalui lawatan ke premis bagi memastikan prestasi perniagaan terus meningkat. Okey, ada juga geran sejahtera madani bernilai RM200 juta ini. Syarat kelayakan utamanya adalah kategori sasarannya terbuka kepada golongan B40, khususnya penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang bekerja atau berniaga dari rumah. Status pendaftarannya diutamakan kepada individu yang berdaftar dalam sistem e-kasih atau merupakan penerima bantuan kerajaan lain seperti sumbangan tunai ramah STR. Bagi kategori perniagaan, boleh dimohon oleh mereka yang sudah mempunyai perniagaan sedia ada atau mereka yang baru berniaga ataupun mahu memulakan perniagaan. Cara membuat semakan dan juga permohonan, kerana memandangkan geran ini diselaraskan di peringkat akar umbi untuk memastikan kumpulan sasar yang betul menerimanya, anda boleh menyimak kelayakan atau mengemukakan permohonan melalui saluran secara dalam talian. Layari portal rasmi Sejahtera Madani di madani.icu.gov.my. Ataupun secara fizikalnya, hadir ke pejabat daerah berhampiran ataupun pejabat ICU JPM Negeri. Jadi anda boleh mendapatkan taklimat dan juga borang permohonan secara manual. Melalui persatuan ataupun komuniti pun boleh. Anda juga boleh menyemak melalui persatuan penjaja ataupun program rakan strategi komuniti. Start Kompen madani di negeri masing-masing. Itu dia. Okey, jadi jangan lupa rebut peluang ini, tetapi kepada mereka yang layak. Ini untuk golongan B40. Jangan lupa ambil peluang ini ya. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Amy Mastura Shanana. Untuk anda, Johor FM Permata Selatan.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, hutang sering disalahanggap sebagai musuh kehidupan. Sebenarnya ia boleh menjadi alat atau berubah menjadi beban bergantung bagaimana kita menguruskannya. Ramai yang layak memohon pinjaman tetapi tidak semua mampu membayar balik dengan tenang. Kelayakan di atas kertas tidak semestinya mencerminkan kemampuan sebenar dalam hidup. Bukan semua yang layak itu mampu sebenarnya. Ukur hutang dengan kemampuan sebenar bukan had maksimum yang ditawarkan. Sebagai panduan, pastikan komitmen hutang tidak melebihi 40% daripada pendapatan bulanan. Jangan biarkan emosi dan keinginan memandu keputusan. Hutang tanpa kesedaran mudah menjerat jiwa dan masa depan. Sebaliknya, hutang yang diurus dengan ilmu dan disiplin tidak menekan hati, malah membantu kita langkah dengan lebih teratur dan yakin.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, 4:53 minit petang. Okey, kepada anda yang dalam perjalanan pulang, hati-hati memandu. Jangan lupa isi minyak yang boleh sepenuhnya, sebab kita tahu setiap kali hari Jumaat akan berlakunya kesesakan lalu lintas di mana-mana saja, kerana inilah peluang mereka untuk bergerak balik ke kampung ataupun bercuti dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita isi minyak sepenuhnya, dan jangan lupa sebelum kita mulakan kenderaan, periksa kenderaan, tayar kereta kita kan. Jangan lupa pam dulu kalau rasa kurang angin ataupun lembik kan, nampak macam tak berapa, nak mantap je tayar ni, tengok-tengok lah eh. Kadang-kadang bila kita rasa berat steering tu, sebenarnya tayar kereta kita lembik kan, jadi kena tengok lah sesekali tu, kena periksa juga kenderaan kita macam mana kan. Lagi-lagi kaum wanita ni yang macam saya ni, faham sangat. Dia start engine, jalan deh. Kadang kita tak tengok, tahu isi minyak aja, itu je lah kita tahu. Tapi ada setengahnya yang pro kan, yang pro, oh bunyi itu, bunyi ini, berat steering aku ni kan. Jadi mulalah kita periksa sikit demi sikit, terutama apa tu, mereka yang selalu buat jalan jauh ni, perjalanan jauh macam saya, ulang-alik kerja, tu kita kena pekalah dengan keadaan kenderaan kita. Sebab apa? Sebab macam saya tak suka sebarang berlaku masalah di tengah jalan, begitu. Jadi kalau boleh, kita ambil pendekatan, isi minyak, tengok kereta, tengok tayar, check semua. Kalau ada rasa pelik ke apa, cepat-cepatlah kita jumpa doktor kereta, ya. Bukan orang aja nak kena jumpa doktor, kereta pun nak kena jumpa ke doktor dia juga. Okey, kepada anda di luar sana, selepas ini kita ada berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita layanlah lagu. Terus dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha sendiri akan mengawal dari segi admin. Betul. Dari segi kewangan keluar masuk.
1: Betul.
2: Dan setakat ni menu yang ada di kafe ada berapa jenis?
1: Okay, so kita ada boleh kata 4 jenis. Kita ada Japanese, kita ada Western, kita ada some Korean and kita ada local menu juga. So one of our best sellers yang macam Mama kata tadilah, nasi lemak beef rendang, nasi lemak chicken rendang, double decker beef burger. Memang kalau orang datang, kita akan promote yang tu. And then orang bila makan pun lecen pinggan.
2: Siapa dia punya tukang masak? Adakah Puan Peni, Puan Liza sendiri turun padang kat dapur, ataupun ada mungkin ambil pekerja lain?
0: Pekerja lain tu ada, tapi yang pergi pasar saya, yang masak pun saya.
3: This on air. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

5.27 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Ya, anda masih lagi bertemankan dengan saya di sini. Okey, tahniah kepada skuad sepak takraw negara meraihkan kejayaan dengan mengibarkan jalur gemilang ya. Selepas berjaya menewaskan Thailand 2-0 pada aksi final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 sekaligus menamatkan penantian selama 36 tahun hari ini. Okay, jadi ketengah sejarah dilakar di Paloma Mizuho Arena itu menyaksikan Malaysia mengulangi pencapaian sama pernah diraih pada Sukan Asia 1990 di Beijing yang turut menyaksikan skuad negara menewaskan musuh tradisi itu. Tahniah buat skuad sepak takraw negara. Ya, itu satu kebanggaan buat kita ya. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa pada hari Ahad, hari Ahad ini. Ya, kita ada Carnival Community Internet Selamat . Bertempat di Dewan Orang Ramai Parit Raja Batu Pahat bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Macam-macam ada aktiviti menarik menanti anda. Ada pameran interaktif jabatan dan juga agensi, santai komuniti, pertandingan mewarna dan juga sukan rakyat, pertandingan poster dan juga kuis digital, ada cabutan bertuah, ada kenduri rakyat, ada taklimat kesedaran keselamatan internet dan macam-macam lagi lah . Ini dia Carnival Community serta jelajah orang kampung peringkat daerah Batu Pahat. Jangan lupa hadir beramai-ramai di sana. Nanti hari Ahad ada DJ Nurista, DJ Lin Jawa dan juga DJ Akim yang akan bersama dengan anda di Carnival Community Campaign Internet Selamat. Okey, jom kita layan dulu lagu Tupac dan juga Siti Nurhaliza, Dua Dunia. Kita tahu awak kat dalam kereta tu dengar lagu. Sambil itu bolehlah nyanyi-nyanyi lah . Sesuaian Johor FM Permata Selatan. Too fat, too fat, too fat. Siti Nurhaliza. Dua Dunia.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, kita dah berada di jam yang terakhir. Di minit-minit yang terakhir. Bertemankan dengan saya DJ D. Dalam Variasi Permata untuk hari ini, hari Jumaat 25 September 2026. Terima kasih buat anda semua yang tersetia mendengarkan Radio Johor FM. Tak kiralah di mana saja anda berada. Di tiga frekuensi kita itu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan tadi. Semoga segala perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama. Jangan lupa selepas ini anda akan bersama dengan DJ Hakim untuk segmen seterusnya, iaitu Melodi Permata. Dan untuk makluman anda semua, pada jam 6.15 minit petang, sekejap saja lagi, adanya rancangan alunan Kalamullah terbitan Masrina Wahab, yang mana hari ini kita akan mempelajari surah An-Nas. Oh, ni surah senang ni kan. Kalau budak-budak boleh cakap kacang ni cikgu. Ni surah senang. Tapi senang tak senang lah. Betul ke tak betul tajwidnya tu. Sama-samalah kita pelajari nanti ya. Okey, nanti talian akan dibuka oleh DJ Hakim. Dan anda boleh hubungi bermula 6.15 minit petang nanti. Okey, apapun mohon maaf dari saya anda yang ada terlanjur bicara. Ada yang terkasar bahasa, gurau-gurau tak kena gaya. Ada ucapan yang tak sempat saya baca. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan hari-hari mendatang. Kita jumpa lagi lah esok eh. Esok kita ada lah awak. Dalam segmen yang sama, waktu yang sama. Okey, saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz.

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, hutang sering disalahanggap sebagai musuh kehidupan. Sebenarnya ia boleh menjadi alat atau berubah menjadi beban bergantung bagaimana kita menguruskannya. Ramai yang layak memohon pinjaman tetapi tidak semua mampu membayar balik dengan tenang. Kelayakan di atas kertas tidak semestinya mencerminkan kemampuan sebenar dalam hidup. Bukan semua yang layak itu mampu sebenarnya. Ukur hutang dengan kemampuan sebenar bukan had maksimum yang ditawarkan. Sebagai panduan, pastikan komitmen hutang tidak melebihi 40% daripada pendapatan bulanan. Jangan biarkan emosi dan keinginan memandu keputusan. Hutang tanpa kesedaran mudah menjerat jiwa dan masa depan. Sebaliknya, hutang yang diurus dengan ilmu dan disiplin tidak menekan hati, malah membantu kita melangkah dengan lebih teratur dan yakin.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Okey, bila cerita berkenaan dengan makanan kita, saya macam tertarik. Nasi lemak tu biasa. Okey, dia mungkin kalau orang nak tahu sedap tak sedap nasi lemak dari segi sambalnya, dari segi lauknya. Okey, kita pergi kepada makanan Korea dan juga makanan Jepun. Kita tahu dekat Malaysia, kalau buat makanan Korea atau Jepun, dia mesti ada selera, sedikit selera Malaysia. Contoh, akan tambah pedas dia ke. Macam Puan Liza, masak makanan Jepun, masak makanan Korea ni ikut citarasa Malaysia, rakyat Malaysia, ataupun memang pure dari Korea dan juga dari Jepun?
0: Separuhnya ikut selera kita lah. Tapi orang Jepun suka. Tu dia. Sebab dia nak yang pedas. And then kalau dia kata dia nak nasi tu, mesti Japanese rice. Nasi Jepun sendiri. Daging mesti lembut. Kuah mesti berasa macam dia punya. Sebab kita pun pergi luar makan nasi Jepun. Macam mana dia buat ni? Okey, rasa-rasa macam ni. Kita pun belilah bahan-bahan yang kita buat. So, Alhamdulillah menjadi.
2: Okey, menu-menu tu ada Google ataupun belajar ataupun bagaimana?
0: Ada chef kami yang buat. So, dari situ kita orang bincang. Ni coming up Korean chef, kita ada Italian chef, kita ada Japanese, kita buat sendiri akak buat sendiri. Kalau local tu ada local chef.
2: Saya macam tak sabar nak pergi sekejap lagi.
1: Boleh, boleh.
2: Okay.

0: Kipis on air.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diasen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar-pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Di jam ini, alunan Kalamullah kembali lagi. Dan Hakim akan temani anda sepanjang siaran ini. Bersama dengan Hakim juga, kita ada Guru Takmir Negeri Johor, Ustaz Muhammad Hambali Abdul Rahman, bersama dengan Hakim. Dan hari ini, kami akan sama-sama untuk belajar dan juga mendalami surah An-Nas. Dan sedikitlah mukadimah mengenai surah ini yang berada di surah terakhir dalam Ayatul Suci Al-Quran. Dan Hakim ada sempat berbual sikit dengan Ustaz tadi. Kita ada berboraklah mengenai arti dan juga apa yang kita boleh amalkan daripada surah ini. Sebab Hakim pernah mendengarkan satu orang kata ceramah lah yang juga menceritakan tentang surah An-Nas ini adalah surah yang boleh dikategorikan sebagai surah pelindung. Dan ada berbual dengan Ustaz Muhammad Hambali tadi, beliau pun setuju dan ada sedikit penambahan tentang surah ini. Dan sebelum kita nak mendalami lanjut, izinkan Hakim untuk menyapa Ustaz kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustaz, hari ini serba putih. Saya ceria tengok Ustaz hari ini hadir serba putih daripada atas sampai ke bawah. Sejuk hati.
1: Mungkin ambil sanad dengan DJ Hakim juga. Putih juga.
0: Alhamdulillah. Baik, kalau anda nak tengok kami, biasa dengarkan kami dekat radio je kan, dengan suara je kan. Tetapi kalau anda mungkin nak tengok wajah kami, bagaimana suasananya dalam konti ini, sebab berbeza sikit kalau hari-hari yang lain. Kalau anda tengok hari lain, DJ-DJ lain kan, dia ceria je, happy-happy, dentang-dentum sana sini. Tapi hari Jumaat kita tone down sikit, sebab hari ni hari yang mulia. Dan hari ini juga ada rancangan Alunan Kalamullah ini. Jadi ini adalah satu platform di mana kita mendalami dan juga mempelajari suratul Ayatul Suci Al-Quran. Dan hari ini surah An-Nas Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Dan Ustaz, sedikitlah mukadimah mengenai surah ini. Macam yang Hakim ada sebutkan tadi, antara surah pelindung. Dan mungkinlah apa yang boleh kita dapati daripada surah ini, sebab ada pernah satu ceramah menceritakan tentang di mana situasi di mana ada kejadian kawan beliau apabila mengambil air wuduk tu sampai basah satu badan. Mungkin ada sifat was-was dan sebagainya lah. Dan antara surah yang boleh diamalkan ini adalah surah An-Nas dan juga bersama dengan surah-surah yang lain. Jadi mungkin bagaimana Ustaz dari segi mukadimahnya?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim dan seluruh pendengar. Kita mulakan dalam perbincangan permulaan dalam surah An-Nas ini. Boleh kita letakkan bahawa surah ini adalah surah panduan untuk kita berperang dengan satu kumpulan yang tidak akan pernah putus asa. Peperangan yang besar, peperangan yang menatijahkan sesuatu yang mustahil untuk kita menang, kerana musuh yang kita nak lawan ni adalah musuh yang penuh pengalaman. Dan Allah mulakan surah ini adalah, kalau kamu nak menang dengan musuh ini, yang musuh paling ketat, musuh paling besar, musuh paling kuat dan musuh paling bijaksana, maka Allah kata, hendaklah kamu meletakkan diri kamu orang yang fakir, dan kamu kena serah kepada Allah. Sebab surah ini Allah mulakan dengan tiga gelaran ataupun tiga sebutan nama Allah. Pertama dengan Rob, kedua dengan Malik. Dan yang ketiga Ilah. Jadi Allah nak beritahu kita dalam medan peperangan, kita takkan boleh menang melainkan dengan kebergantungan kepada Allah. Itu surah ini punya gambaran.
0: Ya, itu dia. Okay, untuk anda semua yang mungkin nak bersama-sama dengan kami, kejap lagi Hakim akan berikan laluan kepada Ustaz dengan bacaannya. Tetapi kalau anda nak bersama-sama dengan kami memperdengarkan bacaan anda, kita sama-sama belajar, kita sama-sama timba apa yang kita dapati pada surah ini, boleh juga hadir ke konti dengan menelpon kami ke nombor 0722441000, 0722431100. Hakim setiap kali nak sebut nombor, Hakim kena tengok telefon, sebab masih sampai sekarang belum hafal lagi Ustaz. Ustaz mesti rasanya Ustaz pun dah hafal. Hakim je belum hafal. Tapi tak apa, insyaAllah nanti lama-lama Hakim dalam rancangan ini nanti Hakim hafal lah nombor kita. InsyaAllah. Baik.
1: Nanti saya akan ada satu cerita tentang DJ Hakim berkenaan dengan nombor itu.
0: Oh iya ke Ustaz? Nanti
1: saya penghujungnya ada cerita.
0: Baik, nanti saya ingatkan saya kalau saya terlupa Ustaz. Baik. Baik, saya berikan laluan kepada Ustaz dengan bacaannya. Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Baik, itu dia rakan-rakan, surah An-Nas dibacakan oleh Ustaz Muhammad Hambali kita pada hari ini. Dan untuk anda semua yang ingin sama-sama kita belajar surah ini, boleh sudilah untuk menghubungi kami ke nombor yang Hakim dah sebutkan tadi. Tetapi sebelum kita lanjut kepada bacaan pendengar-pendengar kita, Ustaz, mungkin dari segi mukadimahnya lagi, macam Ustaz katakan, surah ini dimulakan dengan tiga sebutan dan gelaran kepada Allah SWT. Rab, Malik dan juga Ilah, yang juga banyak menyentuh tentang pencipta, pemelihara, pengurus seluruh alam, raja yang menguasai dan memerintah, dan Tuhan yang berhak disembah. Dan mungkin sedikitlah kenapa perkara ini disentuh dalam surah ini, lagi-lagi kalau surah ini adalah surah yang terakhir dalam ayatul suci Al-Quran. Dan mungkin ada keistimewaannya di situ.
2: Baik, gelaran-gelaran yang Allah gunakan di dalam Al-Quran pastinya akan ada dia punya hikmah dan juga rahsia. Kalau kita perasan di Jakimah, kalau kita sebut nama Allah kan jelas dengan sebutan Allah itu, kita tahu hakikatnya Allah. Tetapi surah pertama yang Allah turunkan dalam Quran disebutkan dengan Rabb. Iqra bismi rabbik. Kenapa tidak disebutkan dengan bismi Allah kan? Maknanya dengan nama Allah. Tetapi dengan bismi Rabb. Jadi kalimah Rabb ini diambil pemahaman oleh para ulama mufassirin, kalau boleh kita gabungkan dengan beberapa pandangan, Rabb itu adalah tentang penjaga, tentang yang sifat yang akan menyelesaikan semua masalah kita, itu adalah Rabb. Kalau Malik tentang penguasa, dan Ilah adalah penyerahan. Jadi bermakna daripada Rabb, Malik dan Ilah, maknanya siapa yang akan menguruskan jagaan kita, Allah. Yang akan menguasai kita juga, Allah. Dan akan menyelesaikan segala permasalahan kita adalah Allah. Jadi Allah nak mengajarkan kepada kita, kita takkan boleh masuk dengan selok-beloknya syaitan. Kerana syaitan adalah satu makhluk yang dia ada satu kelebihan yang besar, pengalaman. Sebab apa pengalaman? Sebab dia tak pernah mati. Jadi dia tahu bacaan manusia. Jadi sebab itu Allah nak mengajak kepada kita dalam surah ini, kamu serahlah diri kamu yang al-faqir kepada yang maha hebat, iaitu Allah.
1: Ya, insyaAllah itu daripada surah An-Nas kita pada hari ini. Baik, daripada kita berbicara ni, Ustaz, ada panggilan Hakim angkat kejap lagi. Dan Hakim nak menyapalah yang memanggil tadi. Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Biar saya teka.
3: Saya Muhammad Yasah.
1: Saya baru nak teka siapa orangnya. Saya dah tahu dah orang Cik Yasah ni. Baik, Cik Yasah, saya berikan laluannya surah An-Nas hari ini. Silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya kumpang beragam lagi, Ustaz.
2: Sama-sama. Hari ini sihat, Cik Yasah?
3: Alhamdulillah.
2: Amin. Silakan kita.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
2: Terima kasih juga atas bacaannya yang bersama pada setiap minggu pada Encik Yasah. Sedikit sahaja kalau boleh, pada sebutan-sebutan huruf-huruf bil kalimah itu, selepas ini Cik Asah kalau boleh dengarkan satu per satu. Contoh, min syarril waswa, begitu. Maknanya mungkin kalau permulaan tu mulut kita macam terbuka, tapi yang lainnya masya Allah, tahniah, mudah-mudahan terus bersama dengan kami untuk berkongsi bacaannya, insya Allah. Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, saya nak angkat lagi satu panggilan. Assalamualaikum, siapa di talian? Dah tutup pula. Tapi tak apa, kepada rakan-rakan yang Hakim baru beritahu. Assalamualaikum, siapa di talian? Siapa tu?
3: Ajmain.
1: Cik Ajmain dekat dengan radio ke? Sebab kami dengar bergema.
3: Saya dah jauh dah ni.
1: Okey, kalau jauh okey sikit. Okey. Baik, apa saya itu? Berikan laluannya dengan bacaannya. Silakan.
3: InsyaAllah. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم ما شاء الله. Tahniah, bacaannya tertib, tertil, sempurna, dan dapat menjaga daripada satu-satu huruf yang waqaf, dan Masya Allah, mudah-mudahan ada kebaikan bersama berterusan kita, Insya Allah. Tahniah. Saya suka bacaannya orang-orang lama gitu, Insya Allah.
3: Memang orang lama.
2: Bacaannya maknanya tidak gopoh, tidak laju, tenang-tenang begitu, Masya Allah. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih banyak Encik Ajmain. Baik, Hakim nak angkat lagi satu panggilan. Assalamualaikum, siapa di talian? Terputus lagi, tapi tak apa, ada lagi dia muncul di sini. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pijak Hakim dan Ustaz.
1: Ini Kak Nap ke?
4: Bukan.
1: Siapa?
4: Daripada Keluang Johor.
1: Oh, daripada Keluang Johor. Siapa namanya?
4: Ajumari.
1: Okey. Okay, terima kasih banyak-banyak hubungi kami. Baik, kita hari ini nak belajar sama-sama surah An-Nas. Baik, saya berikan laluan kepada Jumari dengan bacaannya. Silakan.
4: Terima kasih.

إله الناس من شر الوسواس الخناس.

0: الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, tahniah kepada Encik
2: Jumari tadi.
1: Bacaannya Masya Allah baik, jelas sebutannya. Cuma kalau telinga saya lah, maknanya diperhatikan pada masa akan datang pada huruf-huruf yang waqaf itu, maknanya yang ada sukun. Contohnya kita nak masuk kepada satu huruf, huruf yang mati itu disempurnakan dia punya sebutannya. Sebagai contoh, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, maknanya yuwas sin tu disempurnakan, jangan sampai ada macam tempoh gitu. Maknanya alladhi yuwaswisu fi, dengan contoh yang kedua alladhi yuwaswi, begitu. Yang lain Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terus bersama dengan Quran sampai akhir hayat kita, insya Allah.
2: Insya Allah. Terima kasih.
3: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Ustaz, Akim nak angkat lagi satu panggilan sebelum kita berhenti rehat. Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya Hairuddin daripada Tinggi.
2: Encik Hairuddin, antara pendengar kita juga selalu muncul. Baik, Encik Hairuddin, surah An-Nas hari ini, silakan.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الناس من صار الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم أستاذ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Sebutan pada huruf-hurufnya dan ada satu sahaja tadi pada huruf apa, pada ayat yang kedua itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas, itu tidak dibaca dengan panjang. Kalau dalam suratul Fatihah itu boleh berlaku dengan baca panjang atau pendek. Tapi dalam surah An-Nas itu mesti dibaca dengan malikin nas, iaitu tidak ada harakat di situ, melainkan dibaca dengan satu harakat. Yang lain Masya Allah, terima kasih banyak bersama dengan kami Johor FM.
1: Baik, terima kasih Encik Hairuddin. Baik, itu dia rakan pendengar kita Encik Hairuddin daripada Kota Tinggi. Katanya antara yang selalu juga muncul dalam radio kita, lagi-lagi kalau rancangan Alun dan Kalamullah ini, Encik Hairuddin selalu muncul. Dan kita sama-sama belajar sebenarnya dalam rancangan ini. Jadi kepada rakan-rakannya mungkin rasa malu apa semua, jangan risau. Kita sama-sama belajar hari ini, hari Jumaat, hari yang mulia, hari di mana kita nak mengumpul pahala. Dan dengan caranya antaranya adalah kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran dan dalam rancangan Alunan Kalamullah. Tetapi kita nak terus mendalami surah An-Nas hari ini, tetapi kita nak berhenti rehat seketika. Hakim nak putarkan lagu ini dulu untuk anda. Kita sama-sama dengarkan Intim Harapan Kasih. Johor FM.

0: Rancangan Alunan Karamullah masih lagi menemani petang kita pada hari ini, dan kita hari ini mendalami surah An-Nas, surah yang terakhir dalam ayatul suci Al-Quran. Dan apabila Akim berbual dengan Ustaz hari ini, Ustaz Muhammad Hambali, Guru Takmir Negeri Johor, ada juga menyentuh tentang erti dan juga intipati mengenai surah ini. Dan sebelum kita nak mengulas lanjut, Ustaz, Hakim baru nak bertanyakan soalan tentang surah ini. Ada dapat satu panggilan daripada rakan pendengar kita, dan kita nak cuba jawab panggilan ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Orang Jawa Muar. Kak Muar okey ke tu? Hujan ke tak?
1: Tak, ni dekat Parit Jawa.
0: Oh, Parit Jawa. Oh, duduk Parit Jawa tapi orang Muar.
1: Orang Parit Jawa.
0: Okey. Baik, saya berikan laluan. Hari ini kita sama-sama belajar surah An-Nas. Jadi silakan dengan bacaannya.
1: Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Terima kasih,
0: Hakim. Sama-sama.
1: Terima kasih, Ustaz.
2: Sama-sama. Baik. Kalau mendengar daripada siaran kita, siapa namanya tadi?
0: Apa nama dia?
2: Parit-parit Jawa.
0: Betul.
2: Baik. Kalau kita baca surah ini, surah ni dia ada pada dengung di hujung, dan dia ada hukum mad harid di sukun. Jadi kalau kita baca tu, maknanya bukan dipanjangkan hanya sekadar di hujung, tapi ada dengung yang kena jaga setiap daripada ayat. Contoh min qul a'udzu rabbin nas malikin nas, maknanya setiap daripada akhir ayat itu ada dengung, dan itu yang kita kena jaga. Yang panjang di hujung tu maknanya dengan kadar 2 harakat ataupun 4 harakat, itu tidak menjadi masalah, tetapi dengung tu yang kita kena perhatikan. Wallahu a'lam.
0: Ya, itu dia. Baiklah Ustaz, saya izinkan untuk saya bertanya sedikit tentang surah ini. Kita cuba nak mendalami surah ini, dan surah ini juga ada turut sentuh mengenai pembisik kejahatan yang bersembunyi. Itu orang kata kiasan lah yang banyak merujuk kepada perkara-perkara gaib yang selalu orang kata bisik telinga kita buat itu ini dan sebagainya, menjadikan kita was-was dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz, bagaimana orang kata pembisik-pembisik inilah, syaitan, jin dan sebagainya, apa yang mereka, taktik mereka lah, cara mereka untuk mengganggu-gugat seorang iman seseorang itu, bagaimana Ustaz?
2: Syaitan dia ada satu kaedah dalam menyesatkan manusia yang Allah sebut, iaitu min syarril waswasil khannas. Waswas ni dia ada pelbagai. Maknanya waswas ni, keraguan tu dia ada pelbagai. Pastinya keraguan yang paling besar musibahnya adalah keraguan yang menafikan ketuhanan. Maknanya menjadi kepada kekafiran. Tapi dalam ayat Quran ini Allah beritahu begini, kalau kita nak cerita detailnya tu agak panjang, Meja Hakim. Cuma kita buat ringkasan begini. Syaitan dia ada satu teknik, dia telah, maksudnya kalau contoh kan, dia bisik, dia ganggu-ganggu, dia berikan perhatian pada kita, dan kita pun terasa macam, nak kena buat lah benda ni. Sedangkan nak kena buat tu, perbuatan tu dosa. Perbuatan tu maksiat. Perbuatan tu dimungkari oleh Allah. Perbuatannya mungkar kepada Allah. Bila kita buat, bila sahaja ada satu keputusan, okey, kita buat, maka syaitan akan lari. Maknanya dia akan hilang.

0: dan ditinggalkan, bahawa dia kata, dalam bahasanya dia kata, supaya orang tadi buat dan dia rasa bukan itu gangguan syaitan. Sedangkan yang datang tu gangguan syaitan. Buktinya bila dalam Quran Allah beritahu nanti pada hari kiamat, syaitan akan dipanggil. Maksudnya diberitahu, ni syaitan ni yang bisik dekat saya ni, yang menyebabkan saya ikut sekian. Syaitan akan beri jawapan begini. Kata syaitan, kalau bahasa nak faham kita macam mana, kata dia, aku ni bagi alamat je. Kenapa kau pergi jumpa alamat tu sekali? Maksudnya
1: kiranya dia lepas tangan.
0: Dia lepas tangan. Dah langgar, lari. Padahal puncanya dia. Jadi itu adalah salah satu sifat syaitan yang Allah sebut dalam Quran. Maknanya dalam surah ini, maknanya was-was yang syaitan buat, sebenarnya dia punya perbuatan. Tapi manusia tak perasan rupanya itu datang daripada syaitan. Dan itu adalah satu perkara yang paling besar dalam dalam kehidupan manusia, kerana kita tak tahu daripada mana jalan yang sebenarnya itu syaitan yang masuk. Sebab itu betapa halusnya permainan syaitan, Allah suruh balik penyerahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi di Jakim. Kalau kita perhatikan perbuatan Rasulullah, Rasulullah ajar kepada kita bukan sekadar kita minta perlindungan daripada Allah ni di luaran saja. Kerana Nabi SAW kalau nak tidur, Nabi akan baca tiga kul ni. Kalau bahasa kita, Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. Nabi akan gabungkan tiga. Dan Nabi sebut tidak akan ada mampu pun yang menembusi kekuatan dan pendinding tiga surah ini. Kalau kita buat. Dan Nabi kalau nak tidur, Nabi akan baca dan habis saja. Contohlah sampai terakhir, Minal Jinnati Wan Nas, Nabi akan tiup di tangan. Nabi akan tiup dan kemudian Nabi akan mulakan di muka, kepala, dan kemudian di tangan, dan Nabi akan sapu seluruhnya sampailah ke kaki. Membuktikan bahawa Nabi mengajar kepada kita sebagai umat, kalau yang sedar kamu kena jaga, saat yang tak sedar kita tidur pun diminta kepada Allah untuk jaga kita, supaya mimpi yang datang tu elok, mimpi yang datang tu baik-baik, tidak terganggu dengan daripada apa gangguan-gangguan yang terhadang yang datang daripada mimpi. Semua tu dia Nabi ajar. Antara salah satu surah yang menjadi pendinding dan pembenting yang paling ampuh adalah Suratul Nas ini.
1: Ustaz, kalau kita tentang pelindung ni, kita tahu ancaman dan juga bisikan daripada syaitan ni rajim ni, dia datang dalam pelbagai bentuk dan cara. Dan bila agaknya kita boleh amalkan surah ini selain daripada sebelum tidur? Mungkin kalau nak keluar rumah dan sebagainya, boleh ke kalau kita amalkan?
0: Oleh sebab surah ini dia terkait dengan hati.
1: Hati.
0: Maka tempat-tempat yang dianjurkan adalah sebelum solat. Sebelum solat kita dianjurkan dalam kitab Khamsumi'ah Sunanu Minas Solah, karangan Habib Sa'ad, ada 500 sunat solat. Salah satu sunatnya adalah dibacakan dengan Suratul Nas. Maknanya dia, perbuatan yang terkait dengan hati. Mungkin sebelum solat, sebelum baca Quran, sebelum tidur, yang terkait dengan hati. Kalau Di Jakim sebut tadi, keluar rumah ni dia bukan kaitan dengan hati. Tetapi dia kaitan dengan kita punya keselamatan luaran semata-mata. Hati itu pasti juga. Tetapi dianjurkan kalau keluar rumah itu adalah Ayatul Kursi. Maknanya dia ada perbezaan daripada pengamalan dalam surah-surah yang ada itu.
1: Dia maksud dia di sini, dia punya dari segi perbezaan tu mungkin dari surah Ayatul Kursi itu untuk keselamatan fizikal lah, luaran lah. Mungkin dari segi surah Tiga Kul ini adalah keselamatan dari segi rohani kita. Betul. Hati kita, nurani kita. Betul. Dan baik, itu antara sedikit sebanyaklah mengenai surah An-Nas hari ini. Dan kita nak tutup kita punya cerita ini, mungkin ada sedikit kata-kata akhir penutup lah mengenai surah ini, Ustaz.
0: Allah sebut dalam Quran, hakikat sifat syaitan ni lemah. Allah sebut inna syaitana kana dha'ifa. Syaitan ni sebenarnya dha'if, lemah. Buktinya apa? Buktinya adalah kata Nabi, kata Rasulullah, kalau dengar adhan syaitan lari. Kalau kita baca a'udzubillah syaitan lari. Kita baca bismillah syaitan lari. Ada satu kitab di Jakim, dalam kitab syarah kepada Bidayatul Hidayah, nama kitabnya Maraqil Ubudiyah. Syekh Umar Nawawi Al-Jawi, dia buat satu syarahan sehingga kan dia kata ada beberapa anak beranak syaitan.
1: Anak beranak?
0: Ada 9 singkat saya.
1: Oh, okey.
0: Salah satu syaitannya adalah yang duduk dekat kain yang tidak dilipat.
1: Oh, di rumah. Tidak dilipat.
0: Okay. Ya, di rumah. Uh-huh. Nah, itu pun termasuk syaitan akan duduk di situ. Maknanya dia ada 9 orang adik-beradik itu. Uh-huh. Tapi tak ada faedah untuk kita tahu adik-beradik syaitan itu kan. Okay. Nah, tetapi ada kaitannya dengan syaitan yang ada semua ni. Uh-huh. Tetapi mereka semua akan kalah dengan a'udzubillah. Ini syaitan tadi. Mana ta'awudz itu. Jadi maknanya dengan baca Quran syaitan dah lari, azan syaitan lari, baca bismillah syaitan lari. Jadi agaknya di mana menangnya syaitan? Apabila kita membenarkan syaitan masuk ke dalam hati kita. Sebab itu dalam ayat ini Allah beritahu apa sudurin nas, iaitu kamu kena halang sungguh-sungguh, jangan syaitan masuk kepada sudur. Sudur tu pada luaran. Maknanya kita punya bukan jantung, luaran kita punya tembok. Jangan sampai dia mampu untuk menembusi. Kalau dia menembusi, maka hati kita akan goyah yang terlalu banyak. Sebab itu kita lihat bagaimana syaitan mampu untuk merosakkan satu-satu amal manusia di Jakim. Sebagai penutup lah, panjang sikit lah. Ada satu orang alim ini, dia mampu berpuasa, senang kata sepanjang hidup dia puasa sunat tu memang power lah, powerful, tak pernah tinggal. Syaitan tengok-tengok kalau nak suruh dia berhenti buat baik, mustahil. Jadi macam mana syaitan kacau? Syaitan kacau hati dia. Akhirnya syaitan ni datang menyerupai manusia. Jadi datang musafir, dia datang dalam keadaan musafir, dia pun ketuk pintu orang alim ni. Saya ringkaskan lah, sampailah akhirnya dia pun masuk ke rumah. Dia beritahu, kata dia ni, saya puasa ni. Jadi orang alim ni macam, okay, engkau puasa, aku pun puasa. Mungkin begitu. Tapi syaitan ni kalau bahasa kita pun menekankan.
1: Budak-budak zaman sekarang
0: nak faham situ. Menekankan. Saya ni puasa, kalau boleh cepat sikit, saya lapar ni. Saya puasa ni, saya lapar ni. Saya berulang-ulang. Sampai akhirnya kata, akhirnya orang alim ni pun mengeluarkan satu perkataan. Kata dia apa? Engkau baru puasa hari ni, aku dah bertahun-tahun puasa. Begitu biasanya gambarannya. Dia akhirnya melontarkan satu perbuatan yang sebenarnya sepatutnya dia simpan rahsianya tadi tu. Tapi akhirnya bila sahaja orang alim ni keluar perkataan tadi, maknanya dia merasa bangga dengan perbuatan dia. Habis amalnya, syaitan tadi diam. Maknanya dia telah berjaya untuk merosakkan amalnya manusia. Jadi syaitan ni kena pegang satu perkara, dia tidak akan pernah senang orang berbuat baik. Dan dia akan amat suka kalau orang tu buat kejahatan. Tetapi kalau orang tu buat baik dan dia tak mampu untuk berhentikan kebaikan, maka dia akan merosakkan kebaikan tu daripada dalaman. Nah, itu yang menjadi kerisauan kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan surah ini mampu untuk kita dijaga oleh Allah daripada segala bisikan syaitan.
1: Ya, bila dengar tu seram pula kita, ya. Baik Ustaz, sebelum Hakim nak melepaskan rancangan ini, tadi kita ada berbual, Ustaz ada cerita nak cerita pasal orang yang ingat nombor ni, Ustaz. Saya dapat flashback.
0: Ada satu ada satu hari Imam Syafi'i tengah naik kuda. Kemudian ada orang tanya, hey Syafi'i, kuda ni ada berapa kaki? Imam Syafi'i turun kira, 1, 2, 3, 4. Orang lain ketawa.
1: Kira?
0: Ya, orang lain ketawa. Apalah kau ni Syafi'i, kan memang kuda kan 4 kaki. Kata Imam Syafi'i, tak, saya tengok satu-satu betul ada 4 kaki baru saya sampaikan. Jadi maknanya dengan melihat dan menyampaikan itu lebih maknanya menjadi sesuatu perkataan yang benar. Jadi tidak ada salah pun kalau dia jakin melihat nombor tu, sampailah bila-bila pun kebenaran yang tidak akan boleh disangkal itu kerana kita melihat nombor tersebut.
1: Ya, alhamdulillah sejuk hati Hakim lepas ni. Kalau Hakim nak sebut nombor gonti, Hakim akan tikuk walaupun kita dah hafal. Ya, penting kita cakap benar. Tapi Ustaz, kadang-kadang kita tersilap juga. Kadang-kadang kitanya rabun, nombornya kecil, kadang terlepas juga. Tapi tak apa, lepas ini Hakim sebut nombor, Hakim akan sebut betul-betul lah. Hakim akan tengok dekat sikit lah nombornya. Tapi akhir kata, Hakim cuma nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mama Ahmali, Guru Takmir Negeri Johor, sama-sama dengan kita pada hari ini. Kita dah mendalami surah An-Nas, surah yang terakhir dalam Ayatul Suci Al-Quran. Dan insyaAllah semoga rancangan ini dapat kita terima sebagai manfaat dan juga kita amalkan lebih mendalam surah-surah ini. Dan untuk itu, rancangan kita sampai di sini sahaja dulu. Hakim ucapkan selamat tinggal. Kita jumpa lagi dalam rancangan yang sama minggu depan, insyaAllah. Baik, assalamualaikum semua. Hakim tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Hazwani Helmi, Kasih Kekasih, Johor FM.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab kepada guru. Tajuknya ialah ilmu tidak akan berkat tanpa adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mencari kedudukan. Tetapi orang yang Allah muliakan ialah mereka yang mencari ilmu. Jadi tanya balik pada diri kita, kenapa ada orang yang banyak mendengar ceramah tetapi akhlaknya tidak berubah? Kenapa ada orang yang belajar bertahun-tahun tetapi hatinya masih keras? Jawapannya satu, kerana ilmu itu tidak turun ke hati. Ilmu akan turun dengan hati bila kita menjaga adab. Para ulama berpesan, al-adab qabla al-ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita sudah beradab ketika kita menuntut ilmu? Kita perlu tahu beberapa perkara. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan guru. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin," dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Saudara, ilmu ini ibarat air. Ia hanya akan mengalir ke tempat yang rendah, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Begitulah ilmu. Ia tidak akan masuk ke hati yang ada sifat sombong. Contoh, jangan kita rasa aku dah tahu. Jangan kita bandingkan guru. Walaupun kita lebih muda dan lebih pandai, tetapi tetaplah tunduk, tetaplah hormat. Yang kedua, mendengar dengan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, dia akan selamat. Adab menuntut ilmu bukan banyak bercakap, tapi banyak mendengar. Kerana ilmu itu masuk melalui telinga, bukan melalui lisan. Contoh, ketika guru mengajar, kita sibuk berbual, sibuk bermain telefon. Maka bagaimana ilmu itu mahu masuk ke dalam hati kita? Diam, dengar, hayati, itulah pintu keberkatan ilmu. Yang ketiga, jangan memotong percakapan guru. Memotong percakapan guru bukan sekadar kurang sopan, tetapi ia adalah tanda kita tidak menghormati ilmu. Contoh, biarkan guru habis bercakap, tunggu dengan sabar, baru kita angkat tangan dan bertanya. Kerana setiap kalimah dari guru, mungkin ada hikmah yang kita tak nampak pada awalnya. Yang keempat, berbaik sangka dengan guru. Kadang-kadang kita tak faham cara guru menegur. Kadang-kadang teguran itu terasa pedih. Tapi ingatlah, guru menegur bukan kerana benci, tapi kerana sayang. Contoh, bila guru menegur bacaan kita salah, jangan terasa hati. Tetapi katakan dalam hati, ini peluang aku untuk jadi lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna ba'da dhanni ithm." Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Yang kelima, mendoakan guru kita. Antara tanda kita benar-benar menghargai ilmu ialah kita mendoakan orang yang mengajarkan kita. Contoh, selepas kelas, angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa guru aku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengajar aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikat, para malaikat berselawat ke atas orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Bayangkan, kalau kita sayang guru, Allah juga akan sayang kita. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang diajar. Inilah adab yang paling tinggi. Bukan sekadar mendengar, tetapi mengamalkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Contoh, kita belajar tentang solat, tetapi solat kita masih tergesa-gesa, masih lalai. Maka ilmu itu belum hidup dalam hati kita. Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah ke atas kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk mengubah diri. Kalau kita benar-benar mahu ilmu itu menjadi berkat, maka hiasilah diri kita dengan adab. Kerana boleh jadi seseorang itu ilmunya sedikit, tetapi kerana adabnya yang tinggi, Allah angkat darjat dia. Dan boleh jadi seseorang itu ilmu dia banyak, tapi kerana tidak ada adab, ilmu itu tidak memberi manfaat. Marilah kita berdoa, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah kami hamba yang beradab dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulihil Karim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad Rasulihil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat, yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala permudahkan kalian semuanya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dauratul Quran. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

mu'minin. Shadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan, yakni pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini, menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan, ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kemuliaan, bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan di situlah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah janjinya Allah.

0: menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Jom dengar Johor FM.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.07 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.10 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.11 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.14 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya mendoakan tuan-tuan kita semua sentiasa mendapat keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di manapun kita berada, mudah-mudahan sentiasa melazimkan istighfar, memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, kita nak bercerita pula berkenaan dengan peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang tidak berselawat ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Ini dengar nama Nabi tapi dia tak sambut dengan selawat. Maka ini pesanan Nabi, ini peringatannya baginda Nabi. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar tatkala menjejakkan kaki di tangga pertama. Baginda mengucapkan amin. Kemudian melangkah ke tangga kedua lalu mengucapkan amin. Naik lagi kepada tangga yang ketiga lalu mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar kamu mengucapkan amin sebanyak 3 kali tadi. Kenapa? Baginda menjawab, ketika aku menjejaki tangga pertama, Jibril datang kepadaku. Lalu dia berkata, celakalah bagi seorang hamba yang bertemu Ramadan. Namun apabila Ramadan berakhir, dia tidak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pun membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang sempat bertemu kedua ibu bapanya atau salah satu daripada mereka, namun tidak dapat masuk syurga dengan berbakti kepada keduanya. Aku membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang namamu disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadamu. Aku pun membalas amin. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini peringatannya, iaitu dalam apa jua keadaan, maka apabila nama Nabi disebut, nama Nabi diucapkan di sisi kita, peringatannya kepada kita mesti terus sambut dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salla alaiya man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Maksudnya, sesiapa yang berselawat untukku sekali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sini kita nak sebut bahawa kelebihan berselawat ketika mana mendengar nama Nabi disebut. Yang pertama, mendapat rahmat Allah 10 kali sebagaimana yang kita sebut dalam riwayat Sayyiduna Abu Hurairah tadi. Yang kedua, ia terlepas daripada sifat kedekut. Yang ketiga, menjadi tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjadi sebab doa kita didengar. Yang kelima, menjadi kunci syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Marilah kita mengamalkannya. Segeralah berselawat. Ajarkanlah kepada anak-anak. Duduklah dalam majlis-majlis selawat. Bacalah dalam tulisan atau apa sahaja yang terkait dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fakta Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa bersama dengan Wak Jemil.
1: Ya, ketemu mana?
2: Khabar eh, Wak Rasa?
0: Wak Rasa, Wak.
2: Ya, khabar eh, khabar pemiring.
0: Pemiring
2: Johor
0: semua.
2: FM.
0: Ya, maksudnya pendengar semua. Okey, Wak. Hari ini kita nak belajar perkataan apa?
2: Tino iki perkataan ni, ketok eh.
0: Ketok
2: eh.
0: Ketok eh.
2: Ketok, ketok.
0: Ketok. Ketok eh.
2: Ha, ketok eh.
0: Itu maksudnya nampaknya.
2: Maksudnya nampak.
0: Contoh ayat dia yang kita nak
2: ayatnya
0: bagi, Wak.
2: Ayatnya senang je. Wah, cepat tak kui ketok eh wis koyo mateng.
0: Wah, buah ni wah.
2: Wah.
0: Wah.
2: Wah.
0: Oh, wah saja.
2: Wah lah.
0: Wah, wah cempedak. Kuih ketok ke?
2: Ketok eh.
0: Ketok eh.
2: Wes koyo mateng.
0: Wes koyo mateng. Koyo mateng tu dah masak,
2: dah masak
0: lah.
2: Jadi mana dia buah cempedak tu nampaknya macam dah masak.
0: Itu maksudnya.
2: Itu maksudnya.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino entuk opora.

0: Lesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM.
4: Baik, selamat malam. Hakim mengucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar kita. Melodi Permata, Hakim akan temani anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Oh, baik, kejap nanti kita ada berita pukul 9. Kemudian selepas itu kita ada ruangan seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Jadi jangan lupa untuk WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Ada beberapa nama yang dah WhatsApp pada ketika ini. Tetapi selepas berita nanti, Hakim janji, Hakim baca, Hakim janji. Baik, nak borak-borak sikit di jam ini sebelum kita meneruskan hiburan. Tahu tak, rakan-rakan, hari ini merupakan Hari Farmasi Sedunia. 25 September. Ya. Dan kalau Hakim ceritakan dari segi sejarahnya kan, sambutan ini sebenarnya mula diperkenalkan pada tahun 2009 bersempena dengan penubuhan International Pharmaceutical Federation ataupun dipanggil sebagai FIP. Ya. Semestinya hari yang kita sambut hari ini merupakan hari di mana kita mengiktiraf dan juga menyambut peranan yang dimainkan oleh ahli-ahli farmasi. Khususnya di Malaysia ni kan, dekat Johor lah, kita akan jumpa banyak farmasi-farmasi di seluruh negeri kita. Dekat Johor Bahru ada banyak, dekat Kulai ada banyak dan juga di daerah-daerah yang lain. Tetapi rakan-rakan, ini

Kim nak cerita sikit. Tugas ahli farmasi ini bukan sekadar bungkus ubat dan juga bagi kepada pesakit, ya? Dan kalau ada yang tanya, alah kenapa nak kena sambut hari farmasi ni? Doktor lagi penting. Baik kita sambut hari doktor sedunia. Pemikiran itu jangan ada dalam diri anda, ya rakan-rakan? Sebab industri farmasi ini merupakan orang kata tiang seri dalam sistem kesihatan negara kita. Daripada proses penyelidikan makmal, kita buat R&D dan sebagainya. Maka daripada itulah farmasi ini dapat hasilkan ubat-ubat untuk anda sembuh. Itu bukan tugas doktor. Itu bukan tugas medical assistant dan sebagainya. Itu adalah tugas ahli farmasi. Mereka inilah yang kita panggil sebagai benteng terakhir untuk memastikan ubat yang kita beli tu, kita ambil tu adalah ubat yang betul, diberi kepada orang yang betul dan juga dimakan pada masa yang betul. Semua ini ditentukan oleh ahli farmasi sendiri. Ada cerita yang menarik Hakim nak kongsikan bersempena dengan Hari Farmasi Sedunia hari ini. Rakan-rakan tahu tak, ada satu ubat yang amat penting dalam kehidupan manusia yang dipanggil sebagai penicillin, iaitu antibiotik pertama dicipta di dunia. Tetapi, penciptaan antibiotik ini sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja. Dan penemuannya dibuat oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Dan daripada penemuan itu, maka terhasillah barisan-barisan pakar farmasi bersama-sama mengolah tenaga, berkongsi fikiran dan juga mengkaji penemuan penicillin ini sehinggalah ianya dapat digunakan pada hari ini dan telah menyelamatkan berjuta-juta nyawa. Ya, itu dia. Bayangkan, kalau tak ada pakar-pakar farmasi ini, ubat ini mungkin tidak dapat diciptakan dan mungkin ramai yang gugur kalau tak ada ubat penicillin ini yang dicipta oleh ahli farmasi kita. Itu dia sedikit cerita menarik bersempena dengan Hari Farmasi. Jom sama-sama kita raikan dan juga kita iktiraf peranan ahli farmasi di seluruh dunia. Itu dia, menarik kan cerita ni? Jadi kalau ada anak-anak ataupun saudara mara ataupun keluarga anda yang bekerja dalam industri farmasi, hargailah mereka sebab peranan mereka dalam industri kesihatan cukup-cukup besar. Selamat Hari Farmasi Sedunia dari kami, Johor FM.

0: ultra seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia. Johor FM.

semua. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni, anda kena dengar. Okey, kebanyakan individu dewasa Kak Ji tahu memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah, terutamanya di bahagian bawah mata kan. Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga, jangan nak suka picit sangat tangan tu eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan lalian-lalian kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepikkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okay? Satu lagi pesanan Kak Ji, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Specialah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cumerah.

Baik, itu dia tadi. Okay, mulakan ruangan seleksi kita pada malam ini dengan lagu Satu Nama Tetap di Hati daripada kumpulan AI. Lagu ini diminta oleh orang kuat Batu Pahat kita, Abang Nin Banjari daripada Parit Raja Batu Pahat. Ucapannya di sini, terima kasih DJ Hakim, lagu-lagu disiarkan terhibur, menggamit kenangan yang telah berlalu. Amboi, lagu yang mana tu? Ucapan Satu Nama Tetap di Hati untuk isteri Fadilah, Pak Wan, Ujang Pontian, Wakna, Jamil, Kak Long, Mona Sa'diah, Markom dan juga pendengar-pendengar setia yang lain. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Ini antara ucapan yang selalu dititipkan oleh Abang Nin Banjar kita. Dalam tak sedar sebenarnya ucapan ini ada makna yang sangat berat. Bersyukur dengan apa yang ada, bersabar selalu. Ya, kadang-kadang kan hidup kita ini suka nak membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang lain ada itu, ada ini, kita rasa diri kita ini kecil. Tapi kadang-kadang pernah tak kita terfikir, orang yang lebih kurang daripada kita pun kadang-kadang teringin apa yang kita ada. Betul. Hakim pernah terdengar satu istilah, tapi di dalam bahasa Inggeris lah, nanti Hakim akan terjemahkan. Pepatah ini mengatakan, comparison is a thief of joy. Bermaksud, perbandingan mencuri kebahagiaan kita. Ya, itu dia. Kita jangan hidup macam nak membandingkan orang dengan diri kita. Memang kita tak dapat nak capai apa yang dicapai. Tetapi, apa yang kita telah lalui pada hari ini, kadang-kadang orang lain pun tak dapat nak capai. Betul tak? Jadi, itulah ucapan mungkin daripada Abang Nin Banjari kita. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Seterusnya, yang menghantarkan kiriman kepada Hakim, kita ada Kak Tina Renggam. Ya, Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Selamat malam di Melodi Permata. Ya, selamat malam. Malam ini saya nak DJ Hakim tunaikan permintaan saya. Lagu Sampai Hati dari Aming Spring. Lagu ini saya nak tujukan buat semua pendengar setia Johor FM di mana jua anda berada ketika ini. Sayang semuanya. Itu dia, Kak Tina Renggam. Terima kasih banyak-banyak. Kemudian kita juga ada Kak Aini Isak Bagan Batu Pahat Johor. Assalamualaikum. Selamat bertugas DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akak nak minta lagu Menanti di Ambang Syurga dari Arwah Ahmad Jaiz ataupun Dalam Gerimis daripada kumpulan Visa ataupun Menahan Rindu daripada Wani Hasrita. Untuk siapa saja yang tengah layan Johor FM the best ini. Dia kata the best tau. Mestilah. Radio pilihan nombor satu bangsa Johor kan. Terima kasih kepada rakan-rakan yang mendengarkan pada ketika ini. Hakim dah susun lagu-lagu yang anda minta dan kita akan putarkan lagu ini. Jom sama-sama layan Sampai Hati Johor FM.

Kepada rakan-rakan yang menghantarkan kiriman ke nombor WhatsApp kami. Sempena dengan ruangan seleksi, Hakim akan tunaikan lagu-lagu dan Hakim akan bacakan ucapan anda. Macam di sini, kita ada Kak Rubia kita. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rubiah Ruby dari Kampung Seri Gajah Chaah ni nak lagu Memori Berkasih daripada Nana dan juga Aci. Teranak lagu ni, sweet je dengar kan. Dan juga lagu Romantis daripada Aming Spring. Lagu ini ditujukan buat semua pendengar Juara FM, buat semua yang mengenali diri ini dan juga buat semua penduduk Kampung Seri Gajah Chaah dan juga buat semua penduduk Kampung Desa Temujodoh serta pelanggan warung Kak Ruby dan pekerja-pekerja warung Kak Ruby serta abang-abang lori yang selalu singgah lah tu. Juga diucapkan buat suami tercinta Rahmat Ismail, semoga kita semua selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, sihat walafiat hendaknya, itulah sebesar-besar nikmat. Buat DJ Hakim juga, semoga selalu sihat dan dapatlah hiburkan dan juga baca ucapan kami semua. Amboi, terima kasih Kak Rubiah doakan Hakim. Baik tahu sebenarnya kalau kita mendoakan kesejahteraan orang lain ni. Ini Hakim nak kongsikan sikit sebenarnya. Bila kita doakan kesejahteraan orang lain, nanti insyaAllah doa-doa yang baik tu akan berbalik pada kita tahu. Kalau Hakim nak kongsikan mengikutlah kan, hadis sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bahawa apabila seorang itu mendoakan saudaranya ataupun rakan-rakan yang dia kenal, malaikat akan aminkan doa tersebut dan mendoakan balik, amin, bagi kamu juga kebaikan yang sama. Nampak tak? Bila kita mendoakan orang lain, insyaAllah nanti doa-doa yang baik itu akan berbalik pada kita. Terima kasih Kak Rubiah. Semoga doa yang baik itu berbalik pada Kak Rubiah juga ya. Kemudian kita juga ada Kak Mas Mona JDT, seleksi di Melodi Permata. Selamat berkonti DJ Hakim. Ya, selamat. Semoga Allah berikan kesihatan yang sempurna. Amin. Berbalik pada akak juga. Akak nak minta lagu Musafir Rindu daripada Ramli Sarif dan juga lagu Impian Hampa dan juga lagu Kerana Budi Jasad Tertawan. Malam ni ingin menyapa Kak Asia Gesir, Ita, Linda, Liha, Encik Nin dan isteri, Tok Jid dan isteri serta semua yang mengenali diri ini. Salam sejahtera buat anda semua. Itu dia daripada Kak Mas Mona JDT. Kita juga ada yang menyapa Hakim di sini, Kak Nur Anim. Assalamualaikum. Nak lagu Hakim Masih Ada Rindu dan juga lagu Kekasihku Diambil Orang. Itu dia dua lagu yang diminta daripada Kak Nora Anim kita. Tetapi sebelum Hakim putarkan lagu yang anda minta, Hakim nak tunaikan lagu daripada Kak Ruby ini. Jom sama-sama dengarkan Memori Berkasih, Nana, Acik, Johor FM, Seleksi.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ringkasan berita Johor FM hari ini. Jambatan bypass Kota Tinggi dibuka kepada semua pengguna hari ini bermula pukul 5 petang tadi. Exco Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, pengguna kini dapat menikmati laluan baharu 4 lorong secara dua hala yang lebih luas dan selesa daripada jambatan lama 2 lorong. Jalan berkenaan mampu memberi manfaat kepada kira-kira 15,000 pengguna, termasuk perjalanan dari Johor Bahru ke Mersing dan kawasan pantai timur Johor. Mayat seorang wanita ditemui di kolam tadahan air berhampiran Bandar Pulai Jaya, Kangka Pulai, Iskandar Puteri, kelmarin. Menurut kenyataan polis daerah Iskandar Puteri, mayat berkenaan ditemukan orang awam dalam keadaan terapung dan mengalami proses perebutan kira-kira 7-10 malam. Identiti dan punca kematian masih belum dapat dipastikan. Seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan di Jalan Felda Inas Kulai, 12.30 pagi semalam. Menurut kenyataan media Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee, motosikal mangsa dalam perjalanan dari Bandar Tenggara ke Kulai gagal mengelak sebuah kereta yang menukar laluan. Remaja lelaki berusia 17 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala pemandu kereta, lelaki 51 tahun, cedera. Seorang lelaki warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kluang atas dua pertuduhan mengedar dadah awal September lalu. Tertuduh Nanda Afrizal, 19 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nur Rashidah E. Rahman. Kes disebut semula 25 November nanti. Sekian ringkasan berita Johor FM.

0: hari-hari anda bersama kami, Johor FM.
1: 10.13 minit malam, masih lagi dalam ruangan seleksi. Hakim nak baca kiriman rakan-rakan kita. Di sini kita ada Kak As kita. Assalamualaikum DJ Hakim, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga buat Kak As. Kak tengah mengukus apam kampung ni untuk buat sarapan esok pagi. Hakim suka tak apam kampung? Kalau suka, meh lah akak bagi. Hakim ni syukurlah orangnya tak memilih. Apa yang ada depan mata, Hakim suap dalam mulut. Kita ni kan, jadi orang yang mana suka makan dessert-dessert ni kan, pencuci mulut ni, jaranglah kita tolak kan. Baik yang kek moist-moist ke, ataupun kuih muih ke, ataupun goreng-gorengan macam karipap ke kan, kita makan je. Itulah Kak As. Ini pun saya ni asyik makan je semua benda kan, tak ada benda yang tolak. Perut dah ke depan sikit ni. Kalau Kak As nak bagi saya, tak payah bagi saya apam kampung, bagi saya bengkung. Gurau-gurau. Tapi Hakim makan je lah. Terima kasih lah pelawa ya. Tapi yang bengkung tu serius. Kalau tak ada gedel-gedel pun boleh. Gurau. Baik, yang turut menyapa Hakim di sini juga Wak Nah daripada Parit Yani. Dia kata, DJ Hakim tengah makan ni kat surau ada majlis Maulidur Rasul, Parit Suratman. Seronoknya kalau dapat makan sama-sama dengan orang kampung kan, suasana dia lagi meriah, tahu tak? Hakim ada kampung. Kampung Hakim dekat Bukit Batu, layang-layang sana. Itu kampung belah ibu. Bila kalau ada majlis dengan saudara mara, adik-beradik ibu kan, meriah. Ya Allah, kita ni tak reti sangat nak nolong rewang kan, nak masak-masak kat dapur tu. Tapi kita ni bila kat dapur dengan sedara mara lelaki, tolong apa bersih-bersihkan kampung tu kan, dia punya tu jadi ceria. Yang mana anak-anak muda pun bila tengok pakcik-pakcik dia buat, dia pun ikut. Tapi nampaknya Hakim dah level-level pakcik eh. Tak nak, Hakim nak jadi pakcik yang muda dan bergaya. Boleh. Baik, itu ucapan daripada Kak Wak Nah kita. Kemudian kita juga ada Abang Ujang kita. Katanya di sini, Pontian hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Hakim. Selamat bersiaran di Melodi Permata. Semoga ceria-ceria selalu. Amin. Selamat malam juga kepada sahabat-sahabat dan pendengar setia yang lain. Kita ada di sini turut disapa Kak Mar, Kak D, Kak Safia Ahmad, Jaimah Ramli, Abang Nin, Udin, Pak Wan, Hanafi, Pendekar Kulai dan juga yang lain. Selamat berehat kepada semua. Sambil kita berteman-teman bersama DJ Hakim malam ini, nak dengar lagu Tiap Waktu Terluang, Tugu Cinta, Kepulangan, untuk hiburan bersama semua pendengar. Terima kasih Hakim, terima kasih Abang Ujang, steady. Itu dia, ada lagi yang turut menyapa Hakim. Kejap lagi Hakim baca dan kita meneruskan hiburan. Jom layan lagu ini. Apa khabarmu di sana? Ramlah Ram, lagu permintaan Kak As kita. Jom.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM.
4: Baik, itu dia anda dengarkan tadi lagu Orang Timur daripada kumpulan SYJ yang diminta oleh pendengar kita Sandra. Lagu ini ditujukan untuk semua pendengar setia Johor FM dengan ucapan semoga ceria selalu, dan juga untuk DJ Hakim semoga ceria juga. Baik, terima kasih Sandra. Itu dia. Cerita sikit tentang lagu Orang Timur ini ya. Hakim pun antara peminat lagu ini. Sebab kalau anda bersama-sama dengan Hakim, dulu pernah Hakim mengacarakan Carta Rock, lagu Orang Timur ini juara masa tu. Dan Hakim juga suka lagu ini sebab dia bukan lagu tentang cinta semata-mata. Dia tentang seruan kepada rakyat Malaysia, orang tempatan dan juga pemimpin-pemimpin tempatan untuk memandang ke arah kemajuan, pembangunan tetapi tidak meninggalkan keharmonian, kedaulatan dan juga keistimewaan negara kita. Mengambil contoh negara-negara timur macam Jepun kan. Mereka maju tapi adat dan budaya resam mereka masih lagi dititik beratkan dalam kalangan masyarakat mereka. Ini lagu tentang seruan lah untuk kita jangan pernah tinggalkan budaya kita dalam pada kita mengejar kemajuan. Unik lagu ini. Lagu rock tapi bukan lagu cinta. Sebenarnya banyak dah lagu rock tapi bukan berkisar tentang percintaan semata-mata, dan ini antara lagunya dan Hakim suka. Kemudian yang menyapa Hakim di sini, Ikin dari Kota Tinggi. Saya nak dengarkan lagu Titian Hasrat daripada kumpulan Samudra. Ucapan untuk anak buah saya Aidil dan juga Afizi yang berada di Seremban. Semoga sihat-sihat selalu. Rindu sangat diorang. Itu dia. Kemudian seterusnya kita ada Nora daripada Kota Tinggi juga. Ini geng lah ni kot, dengan Ikin tadi. Saya nak minta lagu Tergamak Kau daripada kumpulan UK. Hakim dah susun, sekejap lagi kita sama-sama dengar. Kemudian juga kita ada orang jauh, orang Perak. Dia kata, Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam. Selamat malam dari Teluk Intan Perak. Malam ini Kak Aini nak dengar lagu Hakikat Sebuah Cinta daripada kumpulan Iklim. Kak Aini kita ni, dia mendengarkan Johor FM melalui RTM Click tau. Terima kasih. Orang jauh dengar. Daripada utara dengar dekat selatan punya radio. Terima kasih banyak-banyak. Ucapan di sini, semoga Hakim dan semua sahabat Johor FM ceria dan sihat selalu bersama keluarga tercinta. Itu dia. Terima kasih Kak Aini. Apa-apa yang akak buat sekarang ini semoga dipermudahkan. Jauh tu. Baik, jom layan sama-sama lagu selepas ini. Titian Hasrat Samudera. Johor FM Seleksi.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Larkin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Baik, itu dia tadi. Anda dengarkan Portrait Mona Lisa daripada Wings. Lagu ini diminta oleh rakan kendarat Hakim Wakna. Dia kata lagu ini ditujukan untuk semua pendengar radio Johor FM Permata Selatan. Dan juga Wakna sempat menitikkan ucapan salam sayang untuk Mak Ani Mersing, semoga diberikan kesembuhan. Dan juga untuk geng PPS Parit, yakni Parit Senah, Sukiah Ceruki, Uji Mar, Umi Kalsom, Mian. Dan juga untuk sahabat grup SKS, Pak Wan, Fatimah Hasbi, Ina Mahdi, Tiba Kawali, Pak Ni, dan juga isteri Wak Jimah Wak Amin dan semua pendengar yang lain. Ya, itu dia makna kita. Baik, di jam ini Hakim nak sambung borak lah, sebab tadi Hakim borak dengan Abang Ujang. Dia kata, Hakim, insyaAllah nanti kalau tak ada keberatan, kita jumpa dekat Parit Raja. Ha. Hakim baru teringat nak kongsikan tentang program ini. 27 September nanti, hari Ahad, akan berlangsung ya program Carnival Community Campaign Internet Selamat dan Jelajah Orang Kampung JOK Peringkat Daerah Batu Pahat yang bertempat di Dewan Orang Ramai Parit Raja Batu Pahat bermula pukul 8 pagi hingga 1 petang. Pastinya banyak acara-acara dan juga aktiviti serta perkhidmatan menarik ditawarkan untuk pengunjung, antaranya pameran interaktif, pertandingan kuis dan juga poster, cabutan bertuah, kenduri rakyat, taklimat-taklimat daripada agensi, dan semestinya kami di Johor FM juga akan turun untuk memeriahkan suasana. Program ini di bawah MCMC dan kita juga akan sertai untuk sama-sama menghangatkan lagi suasana, memeriahkan lagi suasana. Pastinya ini yang Hakim sebutkan tadi cuma permukaan je daripada apa yang ditawarkan. Sebenarnya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik. Kita juga ada sukan komuniti, pertandingan mewarna, pertandingan TikTok Reels. Yang ni Hakim tak pastilah macam mana dia punya penyertaannya. Tapi banyak sangat aktiviti menarik yang kita boleh sertai bersama, bersempena dengan program Carnival Community Campaign Internet Selamat dan juga Jelajah Orang Kampung pada 27 September hari Ahad bermula 8 pagi. Kalau anda berdekatan, tak buat apa-apa, free-free masa tu, jomlah Hakim jemput kita bertegur sapa, kita borak-borak. Sebelum ni kan Hakim tak pernah jumpa rakan-rakan pendengar selain daripada Abang Ujang, Abang Din lah hari tu jumpa dekat Melaka. Tapi geng-geng Batu Pahat ni Hakim tahu ramai yang mendengarkan Johor FM kan. Kalau terluang, jemputlah datang. Ya, itu je nak jemput-jemput semua hadir nanti 27 hari bulan nanti ya. Jom kita nak meneruskan hiburan, banyak lagi lagu-lagu menarik Hakim nak putarkan selepas ini. Yang penting anda terus setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Jom.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
2: Johor FM.

0: hari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Baik, nampaknya di jam terakhir kita dah berada di penghujungnya. Hakim akan mengundurkan diri dan Melodi Permata juga akan menamatkan siaran kejap lagi. Hakim mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang setia sepanjang siaran Melodi Permata 6 petang 12:30 malam. Apapun, kalau ada Hakim tersilap kata, tersalah bicara yang mengguris hati semua, Hakim mohon maaf. Macam biasa, gurau-gurau tandanya sayang. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan Hakim. Tanpa anda, siapalah kami? Itu dia. Dan jangan risau juga, hiburan tetap akan diteruskan esok pagi bersama dengan Cik Merah dalam Aura Permata. Tetapi untuk kita pada malam ini, kita sampai di sini sahaja dahulu. Kalau yang nak sedang pergi ke katil nak tidur tu, selamat berlayar. Semoga mimpi indah je untuk anda semua. Tetapi kalau ada yang masih kerja shift malam pada ketika ini, semoga dipermudahkan urusan. Apa jua yang anda sedang lakukan, semoga dipermudahkan urusan dan berada dalam lindungan Allah SWT. Hakim nak tinggalkan anda dengan mutiara kata ini. Tetapi mutiara kata ini sedikit berat sebab Hakim letak kiasan. Dengar baik-baik kalau anda nak faham. Inilah dia. Jadilah seperti bayu malam, menyamankan sesiapa sahaja yang disentuhnya tanpa memilih dahan untuk disinggahi. Jadilah air telaga yang jernih, membasahi bibir yang dahaga tanpa mengira jaganya. Tidak semua perbalahan menagih tiang di tengahnya. Adakalanya, langkah terbaik adalah kekal sebagai tanah. Tenang memeluk batas tanpa condong ke mana-mana lering. Itu dia, kawan-kawan mutiara kita pada malam ini. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat, PM rakan yang dapat. Aku mundur diri dulu. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye. Johor FM. Good night.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Rezeki yang diperoleh dengan cara halal menjadikan setiap langkah hidup lebih bermakna dan penuh barakah untuk diri sendiri dan insan tersayang. Dalam kehidupan seharian, kadang-kadang kita mudah terfokus kepada kekurangan. Namun, kebahagiaan sebenar bermula apabila kita belajar menghargai apa yang kita ada. Bersyukur seadanya bukan bermakna pasrah, tetapi mengiktiraf setiap nikmat yang diterima, walau sekecil manapun.
0: Jom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرّح الفسوق والعصيان وحرّم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan? Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan? Mira cuba naikkan sikit lah kan? Sebab rasa macam lagu tu, lagu yang Mira agak suka jugalah kan? Jadi kalau lagu biasa pula, dengar elok-elok. Tapi bila lagu pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

gelaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

pukul 1.03 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah teman Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, teman Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apa pun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap, esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani ni kan. Dia katanya jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH, selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth, hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi, on terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcah, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Burung Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jadi pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji API, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas. Selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Su, hai semua, jom layan Nasional GBH 12.6 bersama DJ Akak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza, Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Jiwa Kelajuan daripada kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan ya. Jangan ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Baran Kian Tenasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer. Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: tahukah Anda? Kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis, comel. Oish, selalu happy ke? Yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni era perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajurahim Jannah. Dia hantar good night and good blood, God bless. Okay. Nida Wahidi, Nida Wahida, maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Salji Apiah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga DPKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini, juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Hai, saya Ariza Fril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
3: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
2: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
3: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
2: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
3: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
2: Ada hutang eh?
3: Ada.
2: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
4: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk dan nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersembang santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembang santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Patri daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ha, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

di hati lah. Pejam selit dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi masih bersama, okay? Teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Nur Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam. Selamat bertugas. Nasional GBH terus on. Mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran. Moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yor Senai JDT pun cakap hai. Hai. Kita ada Daud Red Sabah on, saudari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin, assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami nak air kosong, okey? Jom layan lagu best ni, okey? Teman Mira sampai 6 pagi, okey? Kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran. Hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh. Tapi mungkin bukan di segmen Geng Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama. Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada Desil, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-671-1069877. Panjang kita ada Hyat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir. Suratan Takdir dah tadi. Nordin Ahmad pun ada, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu. Lagu seterusnya daripada Ella Kesal, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okey, kita ada di TikTok ni sekarang apa kita tengah membualkan macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru, boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru saja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon, bekas yang entah apa-apa yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay? Jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay? Kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Game Buruh Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zaid Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada lah, ada juga nama Mira. Mira pun ada juga. Sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamilah, Mamat Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi. Okey. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan? Ini dia Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritim!

Itu dia gadis semasa daripada Nuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asalkan selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat, ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Yo PS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia, ya. Layan GBH dengan lagu best, selamat bertugas DJ Mira. Selamat tengah malam semua, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini, salam geng burung hantu, DJ Mira thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam, sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam, selamat pagi Sabtu hari Minggu, Sabtu hari Minggu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau, salam. Waalaikumsalam Kak DJ, dah sahabat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu, ramai ya yang nampak, sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, syapang kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49. Tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi, semoga bertambah isinya. Jom layan GBH, jom layan, okay? Layan sampai habis. Ainul Jaafar AJ, happy weekend, selamat hujung minggu. Kita ada Sadin, salam selamat pagi Bos Mira, selamat bersiaran kembali, jaga diri dan jaga kesihatan Bos. Mira happy konti, terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi, beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada... kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12.30 malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Selamat juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okay, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okey, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okey, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik. Cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah. Berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-samalah kita renung-renungkan. Okey? Okey, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir. Mira bersama geng burung hantu lah, dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.02 minit pagi. Jadi kalau hari biasa, waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari minggu ni, kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada, tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apapun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut cara lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu, perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari Kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلأ من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العظيم. الحمد لله تمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كان masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Surat 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan wassabru yasirul abida malukan ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi. Bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan. Kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Jadi bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia tu jadi seorang raja yang menguasai, ya, yang menguasai keadaan. Ya, dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan, ya. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan, ya. Itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa saja untuk memperolehi perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa saja, ketika itu berlakunya pengabdian tuan-tuan sekalian. Maksudnya mengenai kita tunggu apa saja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta, hamba duit. Nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa saja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan hari, yang penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit itu sendiri. Orang yang mencintai ataupun, ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperolehi perempuan, dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu sekali. Sebab al-hub itu tadi, pepatah Arab ada menyebut al-hub wa'ama. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri, sesiapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi. Ya. Jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi petang siang malam untuk kumpul harta supaya harta itu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta, tuan-tuan sekalian, kumpul harta, dapat harta. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi, petang, siang, malam. Dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dan waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terlupa daripada dia kerana apa, cari harta. Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta, dan bukan setakat jaga harta, dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan, harta dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tuan-tuan, kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya, atui Allah Ta'ala beri peringatan, innama amwalukum ba'auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan, nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati tu tuan, duk sibuk dengan harta, duk sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia, sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal tuan, sekejap ya dunia ni, 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia. Ya, dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu tu tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia tu tuan sekalian. Mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Ta'ala dah ambil. Baby pun Allah Ta'ala ambil. Umur mumayiz pun Allah Ta'ala ambil. Dah umur berapa dan sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan-tuan sekalian, ya, akan berlaku kepada kita. Umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya. Ya, kesabarannya adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud. Dalam kisahnya Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran, si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf, si hamba itu, menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian, nah, dia sebut wasabru, ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan apa ni, sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihi salam, ya, di penjara, ya, berada dalam penjara, ya, dia diperhambakan, dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan dia. Dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam, akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir, ya. Ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awal sabr mur wa akhiru hulun. Awal sabar itu pahit. Pahit dan. Dan kalau kita tahan juga sabar itu, akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah taala, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Allah taala menyebut bahawasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khaufi wal ju'i, daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kurangnya harta benda, ya. Dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, berita gembira kepada orang yang sabar, yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan, dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup kita pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Taala. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, ya, merasakan ahsiban nasu an yaqulu amanna, bahasa Arab mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah taala selagi mana Allah taala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, masuk exam ujian sekolah. Nah, ada lulus, ada tak lulus, tu ujian, ya. Yeah.
1: Allahumma

jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali, berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia. Renungkan.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama Malaysia hari ini 26 September 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.56 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.21 dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.55, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.46, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Dan dah sampai masa untuk Mira ucapkan selamat tinggal kepada geng burung hantu pagi ini. 6 jam kita bersama daripada malam minggu sehinggalah sekarang dah bertukar menjadi pagi minggu. Terima kasih buat anda yang menemani dari awal, yang singgah sebentar dan yang mungkin baru bersama Mira di penghujung ini. Apapun rancangan anda pada hari ini, semoga pagi minggu anda bermula dengan baik. Nikmati masa dengan orang tersayang, beri ruang untuk diri sendiri berehat dan hati-hati jika anda ingin ke mana-mana. Saya Mira undur diri dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam geng buruh hantu yang akan datang. Selamat berhujung minggu dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Aura Bermata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi, di mana adab kita terhadap guru-guru kita? Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata, "Ustaz salah tu." Tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras, Tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka. Kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Selamat pagi, Johor FM.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
2: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
3: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
5: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
6: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, kita di kalangan masyarakat Islam ada golongan dikatakan penghafaz Al-Quran atau lebih dikenali sebagai Al-Hafiz. Merupakan satu golongan umat Islam yang digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang panji-panji Islam. Perkara ini dicatatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailmi dari Abu Umamah yang bermaksud pembawa Al-Quran, orang yang hafaz Al-Quran itu adalah orang-orang yang memikul panji-panji Islam. Barang siapa memuliakannya, maka Allah telah memuliakannya. Dan barang siapa merendahkannya, yakni menghinanya, maka ia menerima laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan adanya golongan Al-Hafiz ini yang ada di negara kita, Al-Quran yang ada sekarang akan dijamin keselamatannya kerana mereka boleh bertindak sebagai penyemak kepada mushaf yang telah dicetak kembali. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9 yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Oleh itu, mereka yang menghafaz Al-Quran juga berupaya menyibukkan ruang masa mereka tanpa mengira keadaan dan tempat untuk terus menuturkan kitabullah dan mengingati Allah sepanjang masa. Sesungguhnya perkara ini mampu menjadi pencegah dan penahan kepada diri sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang salah. Malah, mereka yang terus-menerus mengingati Allah tanpa mengira tempat dipuji oleh Allah. Dan perkara ini dirakamkan dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang bermaksud orang yang menyebut, orang yang mengingati Allah semasa mereka berdiri dan semasa mereka duduk, semasa mereka baring mengiring. Oleh itu, mereka yang khusus kepada penghafaz-penghafaz Al-Quran berupaya memusatkan perhatian dan tumpuan mereka pada bacaan Al-Quran. Asas-asas untuk menjaga tertib bacaan Al-Quran tersebut. Berbanding mereka yang hanya tahu membaca secara memandang mushaf yang kadangkala pikiran mereka terlalai, tidak menumpukan sepenuh perhatian terhadap bacaan mereka. Selain dari itu, pemusatan perhatian dan tumpuan ini juga berupaya meningkatkan lagi penghayatan mereka terhadap isi kandungan ayat Al-Quran. Dan ini berupaya meningkatkan lagi takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di negeri kita kita ada program membudayakan Al-Quran yang diadakan di masjid-masjid dan surau-surau dan di jabatan-jabatan kerajaan. Semoga ia akan ditingkatkan lagi penghayatannya dengan mengadakan program pembelajaran bahasa Al-Quran. Selain itu, pengajian Taranum juga ditingkatkan, iaitu dengan mengadakan pengajian Taranum yang diberlagu, dilaksanakan. Ialah untuk juga meningkatkan keupayaan umat Islam mendalami dan menghayati ilmu-ilmu Quran, iaitu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan peringkatan program mengenai Al-Quran itu akan dapat menterjemahkan apa yang disediakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Taraktu fikum amrain, ma in tamastaktum biha bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnah rasuli." Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika sekiranya kamu berpegang teguh dengan keduanya, saya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah Al-Quran dan sunnah rasulnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk terus membaca Al-Quran dan menghafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Selamat pagi, Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya, Cik Merah. Menemani hujung minggu anda pada hari Sabtu hari ini bertarikh 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa khabar semua? Harapnya anda semua yang tengah mendengarkan kami pada pagi ini, moga anda dalam keadaan baik dan juga sihat-sihat ajalah. Kalau mungkin rakan kita dalam kondisi kesihatannya tak mengizinkan pagi ini, kita doakan moga diberikan kesembuhan untuk anda. Teman-teman bersama dengan Cik Merah semestinya di tiga frekuensi kami, khususnya di 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Di jam ini telah anda juga ikuti beberapa rancangan Arya Tahsin Ilmu dan juga Tazkirah bagi edisi hari ini. Kita nak meneruskan hiburan seketika dengan lagu yang terbaik kami sajikan pagi anda, dan nantikan sekejap saja lagi adanya Vitamin Jiwa untuk edisi hari ini bagi hari Sabtu 26 September 2026. Kita layan dulu bersama Nabila Razali, lagu yang bertajuk Pemata Hati untuk anda. Layan terus di Aura Permata Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

0: bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
0: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Baiklah, untuk waktu ini 6.54 minit pagi di segmen Aura Permata Johor FM Permata Selatan. Pagi anda hujung minggu bertemakan saya Cik Mera, okay, sehingga jam 12 tengah hari ya. Banyak yang akan kita kongsikan dari semasa ke semasa. Bukan saja orang kata santai-santai, sebenarnya berinformasi yang bersesuaian untuk anda, maklumat penting semuanya hanya di Johor FM Permata Selatan. Okey, sambil-sambil itu juga hadirkan diri anda. Sekejap saja lagi Merah akan menaik gambar lah menerusi di Facebook Johor FM. Dan juga Merah rasa dalam pukul 8 lebih nanti Merah nak keudarakan sapaan anda. Ucapan semua kita alih pukul 8 pagi sekarang. Anda boleh bersiap sedia, boleh hantarkan ucapan yang cantik-cantik, yang ringkas-ringkas, yang mudah kita nak tujukan kepada seseorang ataupun nak berkongsi apa aktiviti anda pada hari ini. Tak ada masalah. Boleh WhatsApp di konti kami juga. Nombornya 012-93-01019. Okey, dan juga untuk makluman, kita akan ikuti juga tepat jam 7 pagi utama, 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Sekembalinya nanti di jam yang seterusnya ada berita Johor FM jam 7.30 pagi. Dan juga klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Jadi untuk anda terus setia bersama dengan kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan, bertubangan bersama dengan Cik Merah untuk Aura Permata 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Aura Bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
0: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasak. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.